0: memuliakan, itu selalu Allah menghadap kepada hamba selama hamba itu berada di dalam sholat. Ini para bapak, pendekatan diri datang Gusti Allah niku kadah tiang sing memperbanyak sholat, sholat nek dalu sholat, kapan wae duha sholat, qobliyah ba'diyah sholat, ojo sampai ditinggal. Kapan niku saged istiqomah, nek sampai duhane ketinggalan kandanono supaya besok ora getun. Apa wajib? Nggih mboten. Salat sunat iki mboten wajib ngandani, tapi harus dikandani untuk diri sendiri supaya besok tidak menyesal. Nggih. Iki carane nggih sakniki besok nek wis mati gak iso tinggal penyesalan yang ada. Menyesal. Dadi besok ketok duhane coplok niku nggih ketok. Salat dalu gutang niku nggih ketok. Qobliyah ba'diyah kutan kugih ketok. Nggih, zikir sampai berapa jam tidak zikir. Ini yang paling besok disesali oleh orang-orang yang takarub kepada Allah. Nek ono saat-saat ke orang tinggoni zikir. Niki paling menyesal. Lah mulane supaya orang menyesal. Nek ono amalan-amalan sunnah. Wis dilakoni sing ajek banjur kok gotang kandanono. Nggih, dikandani supaya besok niki mboten menyesal. Para bapak lan para ibu rupine sampai teng mriki nggih, karena Gusti Allah niku dawuh wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Dari Gusti Allah, ahlimu perintahan sholat. Wa'mur ahlaka bisholat. Bujumu perintahan sholat. Pak, roto-roto bujuku kudu nyetir lho pak. Terus, ini kadang turu yang ngepeluk. Di pasar ya kok gugan yo malah kono sing gugah nggih. Apane sing wedok ngepluk sing lanang ngepluk pisan bar wis. Ora bapak iki perintahan salat kosok sembrono. Wong wedok iku kok salate beres, poso Ramadane beres, taat sing lanang beres. Juga wae beres papat niku lho. Besok dipanggil Gusti Allah. Mrene yo mlebu swarga liwat ndi wae sing mbok karepno. Masyaallah. Niku wong wedok, nek wong lanang gak ono di ngotenake. Nggih. Al mar'atu wong wedok idza sholat khamsaha. Nek salate limang waktu beres. Wasomat sahroha, poso romadone beres, watoat zaujaha, bukti sing lanang beres, wahasonat farjaha, jogo ikune beres. Kilalaha yaumal kiamah, udkhuli aljannata min ay ababin sikti. Masuklah surga, liwat pintu mana saja yang engkau suka. Sorry para bapak. Nggih, muga-muga sing ngaji niki beres kabeh. Amin. Muga. Nek pengin bojo sampean beres jangan ngaji, Pak. Rata-rata sing tenggen kula niku lapor anu-anu. Ku rata-rata gak ngaji. Nggih. Rata-rata gak ngaji. Sing lanang ya ora ngaji, sing wedok gak ngaji. Dewis kena masalah melayu tenggen kula. Enak ide. Nek ngaji ku kurungu ngaji, sing lanang gak perlu nuturi. Ayo, ayo. Eling buka dawi yai, karek ngonodok. Almaratu wong beto idha sholat khomsa. Nek sholati limang waktu beres. Mergo wong wedok nek imane gak kuat, nek gak salihah, salate ora beres. Apa? Soalnya duwe senjata. Senjata diampuh, Pak. Senjata niampuh. Jenenge Naga Sasra Sabu Inten. Ditakoni sing lanang, Dik, kok gak salat, Dik? Alah Mas prei. Ayo, nek wis prei wong mesti kelakep. Gak iso ngomong. Terbungkam seribu bahasa. Alah Mas prei. Masa gak prei muni prei mesti sampean kelakep. Terus nyokot drisi. Nek sate prei ya kabeh prei rek. Nggih. Jarang mulanang takon prai Mas, lho kok prai? Dhisikku mulai suci kapan? Iki wong lanang telaten ngurus ngene iku. Ora kok ngoyok mboten. Hati-hati. Ora perlu temenan to, prai temenan to. Ya syaratmu tak bukae. Nggih mboten ngira. Takonono biyen iku praine tanggal pira? Banjur suci ini tanggal piro, kok wis prai mana? Dah telaten, banyak kewajiban wong lanang kudu nih, kudu. Gue khawatirin apa durung prai, muni prai, alasan rasa salat. Wis suci muni ini durung suci, alasan ora salat. Iku jenis wedok duwe senjata ampuh untuk tidak salat. Mulane nek wong wedok iku salat limang waktu kok beres. Poso Ramadane yo beres. Para bapak, apa kok wong wedok kok gak wong lanang? Wong lanang yang pawon iku arang-arang, Pak. Sampeyan jam 11 awan kok ning pawon digetak mi bojo sampeyan. Ayo Mas, ya ini kok ning pawon golek apa yo? Ngono. Tapi wong wedok jam 7 isuk sampai jam 5 sore ning pawon sak karepe dhewe. Saman lokno. Lapo dik pawon terus? Lah ku ning kamar piye gara ning pawon? Sido gak buka temenan. Wong sing masak wong wedok. Pawon niku panggonane sepi. Wong wedok butuh iman sing kuat. Butuh pengajian sing rutin. Nek ora nggone ning pawon. Sing lanang ning kantor, anae padha sekolah, koloke wis mateng. Nek mboten kuat imane ngincipi, Pak. Ngincipi mboten sak sendok dilepeh maneh, mboten niku mboten napa-napa dilepeh malih niku. Diincipi, mboten ning ngincipi tolong mangkoke. Tolah-toleh lamange dibuka ana arek apa ora. Nggih. Abot. Dadi mboten imane kuat, masyaallah poso Ramadan ku abot wong wedok, abot. Iki termasuk niku wau, ora prai jarene prai. Nggih poso Ramadane beres, taat sing lanang niku nggih abot, nggih. Alasane alasan HAM, hak asasi manusia. Nggih. Nah, para ibu lan para bapak, sing terakhir menjaga diri. Menjaga diri. Di zaman Kanjeng Nabi ana wong lanang dawuh, "Dik, cok metu-metu nek aku durung teko lunga." Nggih, Mas. Temenan gak metu-metu. Lho saiki modele gawe tinggal ngaji tambah meta metu. Apa mana tinggal haji? Apa mana tinggal nyambut gawe, ya Allah. Mana menjaga diri. Papat, Bu. Solati limang waktu be, beres. Ramadane be, beres. Bukti sing lanang be, beres. Nomor papat, menjaga diri, beres. Besok dipanggil, hei wong wedok, merenio. Mlebu swarga, liwat lawang diwai. Simbok karepno. Apa pintu surga aden? Suka ada yang sirebon ku penak, Pak. Apa surga Naim? Apa surga Darussalam? Apa surga Firdaus? Ini ku ada pintu-pintu. Sudah sekendakmu ikut yang mana. So, Bapak, monggo niki kita kembali bahwa sembahyang adalah satu pemberian Allah yang paling agung. Ojo sik rumangsa kula sampean kabeh diperkosa Gusti Allah. Diperkosa. Kena enten Pak ngoten niku. Piye Gusti Allah kok hak asasi manusia. Oh wayahe ngantuk-ngantuk kongkon salat kok gak hak asasi. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Bon niki tasik cukup ndangaken bab salat tok dereng sampai salat menjadi qurratul ain. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rabbi fanfa'na bi barakatihim badinal husna bi khurmatihim ba'amit na fi tariqatihim.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang? Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nurkolis Majid Sumber Nongko di Nanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan 4 orang korban mengalami luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Alex, petugas Satlantas Polres Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke RSUD Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
3: Lintas informasi.
0: Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahgunaan narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah teknis kebijakan BNNP Jawa Timur, Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahgunaan narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu boot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu adalah bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Jero Point mengatakan film Tumbal Proyek ini membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nurkolis Majid Sumber Nongko di Nanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan 4 orang korban mengalami luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Alex, petugas Satlantas Polres Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke RSUD Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

doody dum, doody doody dum dum, doody doody dum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra
1: Indonesia Radio Suara Jawa Timur. Negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makasih.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Lintas informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan. Sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras.
3: Radio Suara Jombang.

0: aja.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu bot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu adalah bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Jero Point mengatakan film Tumbal Proyek ini membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nurkolis Majid Sumber Nongko di Nanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan 4 orang korban mengalami luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Alex, petugas Satlantas Polres Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke RSUD Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau berudah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
3: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio
1: Suara Jombang FM. Wassalamualaikum. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola.

Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar artikel yang mengeklaim bahwa mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Akil Siroj menyebut bahwa mantan Presiden Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel yang identik dengan Gelora.co yang berjudul begini, Kiai Said Akil Siroj punya modal kuat untuk jadi Rois Am PBNU. Adapun artikel itu memuat pendapat pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Kiai Haji Imam Jazuli, terkait sosok Said Akil yang dianggap cocok menjadi Rois Am PBNU. Menurut Imam, Said Akil memenuhi 4 kriteria untuk menjadi Rois Am, yakni alim, faqih, zahid, serta berwibawa dan berpengalaman dalam organisasi. Dalam artikel itu tidak ada pernyataan dari Said Akil yang menyebutkan bahwa Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Menjaringi dalam niki kening para kanca-kanca bekara asri is masuk saking sragen boten kanthi anugagan kanthi irama ndang betelanggam menika kanthi tayub ayi khususipun rok menika sampun ing jumawis monggo menika katampi orek-orek dening menika irama tayub ing sak mangke kanthi lumantar suwanten Dia Ayu Pujiatun konjuk janipun para miyarsa sugeng midhangetaken semoga

0: dari kanjuk jari pun berbiasa ganti orek-orek sambil lumantar sebentar dia ayu pujatul di kota sepenyaringan bang dipur saking berkonco mekar asri es masuk saking serakin kanti asing buyung GNS.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
4: Kayak bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
5: Yakin tetap mau fogging?
6: Wah.
5: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
6: Wah.
5: Karena faktanya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
6: Oh no.
0: Kincana.
5: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita

cinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azeh! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kek bayi. Oke.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak kono apa tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku ket umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
8: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
7: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
8: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
7: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
8: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
7: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu la khairun. Ajaban kelawan gumunake temenan, li amril mu'mini kedue urusane wong mukmin. Inna amrohu sak temene perkarane wong mukmin, kullahu yo sekabiane amrohu, ikulah khairun yaktine bagus. Walaisa lan ora ono apa dalika mengkono-mengkono khair, ikuli ahadin kedue wong suwiji, illa lil mukmini kejaba kedue wong mukmin. In asobathu sarra'u syakara, in asobat lamun ngenani hu ing mukmin apa sarra'u bungah

0: syakara mongko syukur sapa mukmin. Fagana mongko ana apa syukur iku khairan bagus lahu kedue mukmin. Wa in asabat lan lamun ngenani hu ing mukmin apa dharra'u kemlaratan. Sabar mongko sabar sapa mungkin sapa mukmin. Fakana mongko ana apa sabar iku khairan bagus lahu kedue mukmin. Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallama. Ajaban li amril mukmini. Urusan-urusane wong mukmin niku anjene gumunna. Jadi urusan apa kok kecekel wong mukmin itu mengherankan. Kok saged ngoten nggih, inna amrohu kullahu la khairun. Mergo kabeh urusan di tangan orang mukmin semuanya menjadi baik. Jadi urusan apa ae dadi apik. Dan itu tidak akan pernah terjadi pada satu orang pun kecuali terjadi tenggane wong mukmin. Artinya napa Bapak Ibu, ini memang benar-benar spesial. Nggih, kapan wong niki benar-benar mukmin temenan, kabeh urusane niku dadi apik. Ora enek urusan sing elek, napa mawon dadi apik kabeh. La piye piye in asabat hu sarra usyakara. Kapan dekne bungah iso syukur? Lah syukur niku apik. Wa in asabat hu dharra usabara. Kapan dekne susah sabar? Lah sabar niku apik. Dadi ora enek sing elek Bapak Ibu. Kabeh dadi apik. Kapan bungah iso syukur, kapan susah iso sabar. Lah wong urip niku isine nggih loro niki Bapak Ibu. Nggih. Ya bungah, ya susah. Nggih. Dadi satu saat ya ana bungahe, satu saat ya ana susahe. Bungah iso dadi apik, susah ya iso dadi apik. Dadi akhire apik kabeh. Niku nek wong mukmin. Anda nek gak mukmin utawa mukmine niku separo-separo. Wonten, engko iso-iso bungah niku malah ora apik. Wonten, apike nek wayahe susah. Mergo nek wayahe susah kuwi terus sregep le ibadah. Wah, sregep jamaah, sregep istighosah, sregep tangi bengi, tahajud, sholat sunah mutlak, wes sak warnane sholat sunah dilakoni kabeh. Soale lagi susah. Tapi kok wayahe bungah belarah. Lah niki berarti apike wayahe susah, tapi nek bungah ora apik. Lah nek wong mukmin mboten ngoten Bapak Ibu. Wayahe bungah ya apik. Wayahe susah ya ya pe, mergo wayahe bungah niku syukur, wayahe susah niku sabar. Anten. Lah nek ora patek mukmin kan niku wae nek wayahe susah sregep. Nggih tanggal tuwek wonten niku wah salat duha sampai 12 rakaat to. Tanggal tuwek. Waqiah sedina iso diwaca ping 7, soalnya tanggal tuwek. Bareng tanggal 6 wis blas ketepas. Sedada wakiae dada entuhane nggih dadalan iki. Berarti eling Gusti Allah nek wayahe butuh tok. Ngoten. Dadi eling Gusti Allah wayahe butuh. Dadi Allah dilibatno niku mergo kok nyelesekno masalahe. Ngoten. Dadi sampe wonten sindiran niku ngenten. Lho ana wong mangan iso dadi wali Bapak Ibu. Sing wiridan ni malah ra iso dadi wali. Nggih. Padahal mangan karo wiridan cara wong ngarani apik wiridan to, Pak. nggih wong wiridan dikire kaya iya oh, hebat toh. Tapi ternyata kalah karo sing mangan. Samangane mangan telap mangan pentol, mangan cilok, mangan ala sing basa ngoten-ngoten niku, Bu. Tapi ndekne iso syukur. Wonten iso eling Gusti Allah cek apike Gusti Allah karo awake dhewe iki. Digawe iso mangan. Nggih. Awake dhewe sawangane gagah kaya ngene nek ora mangan ya loyo, nek ora mangan ra iso apa-apa. Awake dhewe sik diparingi nikmat karo Gusti Allah, iso eling karo Gusti Allah. Dadi elinge Gusti Allah niku mergo wis diparingi nikmat. Lah nek sing wiridan wae elinge Gusti Allah, mergo kepengin oleh nikmat. Lah niki. Ya seje ning katane oh Bapak Ibu. Sing kene mangan niku mergo syukur, eling mergo wis dikeki apa-apa. Sing kono wiridan senajan dikir, senajan maca Quran, tapi elinge mergo pengen oleh apa-apa. Jadi segala urusan apapun Bapak Ibu itu kalau sudah di tangan orang mukmin semuanya jadi apik. Susah yo apik, bungah yo apik. Mergo nek wayahe susah ndekne eling, wayahe bungah iso syukur. Ngoten, urusan napa mawon dadi apik. Nggih. Misale duwe calon ngoten. Bal-balan kok tim kesayangannya kok kalah ya ora susah. Ya yes, biasa ngonten mawon apik. Ngoten. Lah nek wong ora mukmin kan kualah kan wah semua macam-macam komentare sing curang lah, sing ngene lah, sing ngono. Nek wong mukmin ya santai ae. Kalah ora apa-apa, wis urip wis ngono kuwi, ana sing menang, ana sing kalah, ngoten. Usum pil-pil ngeten niki ana pilpres ana pilek ana pilkada ana pil apa neh ngoten niku nggih santai mawon apik ae ngoten bah sapa engko sing dadi ngoten ora masalah ngoten tenang mawon kabeh urusan niku dadi apik lah jajal ora patek mukmin wah isine kuwatir tok. Wah iki golek sampai calonku kalah terus piye negarane iki. Ayo ajur iki. Loh. Lah sapa sing arepe ngejur negara iki? Lah niku wong ora patek mukmin ngoten niku. Tapi nek wong mukmin ya sawante, sapae presidene ora masalah. Ngoten wis didongakno ae muga-muga presidene amanah. Lho dingin Pak, enak. Jajal ora patek mukmin nak powet tentengan wah wis ngewelek-ngelek kono ngewelek-ngelek kene komentar ngono komentar ngene santai mawon wonten nggih dadi wong kabeh ndek kono lho wis enek tulisane sapa engko sing dadi wis enek tulisane wonten dadi awake dhewe ora usah powet tentengan apa meneh sampai direwangi gegeran direwangi tukaran gara-gara masalah pilihan ngoten tiwas direwangi ora sapa-sapaan karo tangga nek ketemu neng-nengan tibae malah kalah sisan ya, tambah mumet ndase kene ora oleh apa-apa direwangi gegeran karo tangga tibae sing ngepek kursine sing ndek kono lha oleh apa lek wong mukmin santai Bapak Ibu itu nggih. Mergo kabeh urusan niku dadi apik. Ngoten. Duwe jabatan kok dilereni, ya apik. Nggih. Mboten atik muring-muring, mboten atik petentengan, ora atik nggih komentar macam-macam. Lho, sing dilereni lho santai ora apa-apa. Dadak pendukunge niku masa apa sing komentar mau macam-macam ngelek-ngelek kono, ngelek-ngelek kene. Nek kanggone wong mukmin niku kabeh apik kok, Pak. Dilereni jabatane ya apik. Wonten. Wis dipek sisi apike mawon. Nggih. Dadi niki ajaban lil mukmini kabeh niku inna amrohu kullahu la khairun. Kabeh urusane niku dadi apik. Duwe kedudukan dilereni ya apik. Wonten. Jabatannya diperetel apik. Nggih, mboten enten sing elek. Ngoten. Kabeh dipek hikmahe. Lho ngoten. Lah sing iso ngoten niku laisa dzalika li ahadin illa lil mukmini. Hal seperti itu tidak akan terjadi pada siapapun kecuali hanya orang mukmin. Wis kenek wong mukmin aman Bapak Ibu. Duwe jabatan petito kaya apa? Dilereni ora apa-apa. Nggih. Wis anjene kersane Gusti Allah ngono, iku takdire ngono, wis piye neng ngototo kaya apa? Nek ora jatahe breset, ngoten mawon. Nek wong mukmin ning ngoten semeleh kok Bapak Ibu. Ora atik pawetentengan. Nggih. Lah sing garai niku niki wau lho, kualitas keimanane niku kurang kuat. Dadi akhire nggih pawetentengan ngoten niku sampe direwangi gawe geran. Nggih. Sampai komentare mau macam-macam. Ngoten lho nggih. Dadi amrohu kullahu kabeh urusan nggih urusan napa mawon urusan keluarga niku ya iso dadi apik masih yo dicelowatu bendina karo bojone ngoten niku ya apik kok Bapak Ibu nek wong mukmin lho nggih nggih dadi duwe bojo kok bendina amen dicelatu ae apik kula nate diceritani Imam Syaqiq Al-Balkhi niku wah niki jan top multi talenta luar biasa orangnya. Nggih, dasar wonge wis ganteng, alim, suarane apik. Angel golek ngeten niki nglumpuk dadi siji. Wis ganteng, alim, suarane apik. Kadang suarane apik tapi ora patek ganteng. Ngoten. Nggih. Kadang ganteng tapi ora patek alim kan angel ngoten niku nglumpukno perkara telu dadi siji niki. Lho ngoten niku ngapunten ngapunten. Niki menurut cerita niki wau. Bojone Imam Syaqiq Al-Balkhi niku omelek. Nggih. Wis elek atik cerewet sisan, nyelowatuan sisan. Bah iya wis lengkap niki wisan. Ya nek ayu cerewet ngono jek mending nggih Pak nggih. Lha iki ora elek atik cerewet nyelatuan sisan. Bah iya wis wis. Lha ngoten niku ketemu padha kancane, biasa ketemu kancane, biyen wong kancane ngaji kancane mondok, ketemu ya tetep guyon wong kiai ketemu kiai ya. Wong biyen kancane mondok ya guyon, ya gojlok-gojlokan ngoten. Digojloki, yeyi bojo dapurane ngono kok cek diramut, mbah ya dijelno nek ya kenek sih. Masyaallah. Wis biasa padha kiyaine lho nggih, wong niku biyen ya kanca plek kanca ngajine kok. Digojloki ngoten. Ngono jawabane nggih benah, gak ngono cah. Sabarku olehku nrimo bojoku sing ora patek ayu. Sabarku olehku nrimo bojoku sing cerewet sing nyelatuan. Iku ndadekno derajatku diangkat karo Gusti Allah. Lho ngoten, Pak. Mangkane Syaqiq Al-Balkhi iku dadi wali kekasih Gusti Allah ya barokahe dicelatu niku mau. Makanya apik dicelatu ndadekno dadi wali Bapak Ibu. Makanya jenengan lek kepengin dadi wali, syaraté bojone kudu nyelatuan. Terus sabar niki wau. Lah nek gak sabar ya ora sida dadi wali, ya paling pol wali murid niku. Nggih. Wong kabeh urusan niku dadi apik kok Bapak Ibu. Pun nah urusan napa mawon, urusan keluarga karo bojone, karo anake. Masih anake mbewetik metitik kandhan-kandhanane mendeli. Lho ngoten niku apik. Kalau di tangan orang mukmin nggih dadine apik. Lho ngoten. Lho anak mbewetik kok iso dadi apik to, Pak? Ndho. Lah mergo mbethike anak niku ndadekno sabar, ndadekno tambah cedhek nang Gusti Allah. Ndadekno tiyang niki nek bengi terus tangi njungkung donga nyuwun nang Gusti Allah. Jajal nek anake ora patek mbethik, ya nyantai nek enak turune mlewungker ae. Ngoten. Dadi sing dikai anak sing redok mbethik-mbethik niku asline dielingno. Nek bengi kongkon tangi donga nyuwuna nang Gusti Allah. Nonton. Jadi wong niki Nggih, inna amrohu kullahu la khairun. Pun tak kabeh urusan napa mawon ku dadi apik. Wonten. Karo tangga ya dadi apik. Karo kanca ya dadi apik. Masih ya tanggane niku jan lek ngelawarakno ra karo-karan ya tetep dadi apik. Pun modele napa mawon semuanya menjadi baik. Ini yang menggumunkan. Nah, menggumunkan niku napa? Mengherankan. Ajaban lil mukmini, mengherankan bagi orang mukmin karena semua urusannya menjadi baik. Ngoten. Nggih, terutama kados ngeten niki. Nek kanggone wong mukmin ngadepi nggih, pemilu ngeten niki nggih santai mawon. Wis mboten usah atik pau wetentengan mboten usah atik nggih to, direwangi lok-lokan direwangi ngelek-ngelek kono direwangi ngelek-ngelek kene wis santai mawon. Nggih engko wayahe nyoblos ya nyoblos, wayahe milih ya milih, wong awake dhewe niki warga negara Indonesia punya kewajiban milih ya kudu milih. Ora oleh ora milih wong niku kewajiban ya. Ngoten. Lah perkara engko sing dadi sapa ya wis awake dhewe ndonga mawon. Wis muga-muga engko sing dadi sing terbaik. Ngoten. Nggih niku pun dipilih kali Gusti Allah. Engko sing dadi sapa muga-muga amanah, manfaat, maslahah kanggo umah. Pun ngoten mawon wis. Ora atik-atik petuwen tengan bareng. Ngoten nggih. Niki nek wong mukmin ngoten niku. Lah nek ora patek mukmin ya iso direwangi gegeran bareng. Direwangi lok-lokan buli-bulian bareng. Ngoten nggih. Mun Ajibtu gumun sapa aku Kanjeng Nabi lil mukmini marang wong mukmin. Innallaha sa'lamane Allah taala lam yaqdi iku ora mutus sapa Allah. Lahu marang mukmin qaldaan ing putusan. Illa kana kejaba ana apa putusan iku khairan bagus lahu keduwe mukmin. Rawahu Ibnu Hibban an Anasin. Niki meh padha Bapak Ibu. Dawe Kanjeng Nabi, aku gumun karo wong mukmin. Sak temene Gusti Allah iku ora mutus putusan nanggone wong mukmin kejaba putusan sing apik. Nggih. Dadi kabeh niki Bapak Ibu yang akan terjadi pada diri masing-masing orang niku pun enten kodoke. Pun enten rencanane. Pun dikodok kali Gusti Allah, pun ditulis kali Gusti Allah tenggene lauhil mahfud ngriku. Ngoten. Lah kalau itu nanti sudah terjadi, semua itu atas dasar keputusane Allah. Lah kabeh sing diputusno Gusti Allah kanggone wong mukmin niki apik kabeh. Ngoten. Nggih. Apik itu pengertiannya ora kudu enak lho Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi gak enak niku iso dadi apik. Wonten dadi aja diartekno apik niku sing istilahnya niku enak kabeh lah ceriose putusane Gusti Allah niku apik lah urip kula kok mboten enak belas lho Pak. Lah niku kurang lek memahami. Wonten. Nggih. Jadi putusane Gusti Allah nanggone wong mukmin, apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi semuanya itu diputus dengan putusan yang baik. Masih yo mlebu penjara nih lo Bapak Ibu, mlebu penjara. Lo ini kok apik? Wancane putusane Gusti Allah apik. Lah mlebu penjara kok iso apik to Bapak Ibu? Lah Nabi Yusuf nih kok mlebu penjara Bapak Ibu? Gitu. Niku wonten sisi apike. Wonten. Dadi semua yang diputus oleh Allah bagi orang mukmin itu semuanya baik. Lah baik itu jangan kemudian diartikan sing enak-enak. Mergo enak ya iso dadi apik, ora enak ya iso dadi apik. Lah niku sing jenenge barokah. Wonten. Makane nabi niku lek ndongakno wong sing arepe nikah nengko. Niku lek ndongakno barokah. Niku barokahe ping loro Bapak Ibu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Lho ping loro. Sing pertama niku laka, sing kedua alaika. Niku nek diartekno bahasa Indonesia niku kaya-kaya ora enek bedane, padha. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah kepada kamu. Wa baraka alaika, semoga Allah memberikan barokah atas kamu. Mau ngono tok, lagi bingung no wong, lagi karepe piye. Lah niki nek karo ulama-ulama akhirnya dijelasno Bapak Ibu. Barakallahu laka niku maksude sing pertama, muga-muga Allah maringi barokah awakmu pas wayahe enak. Niku lek cara maknani cara pondok ngoten niku laka manfaat marang sira. Ngoten. Lah nek wa baraka alaika muga-muga paring barokah sesira. Dadi maksude wayahe ora enak. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Mergo wong urip itu pasti akan menghadapi dua kondisi niki, enak karo ora enak. Wonten. Wong rumah tangga niku pasti akan menghadapi dua kondisi niki, ya enak ya ora enak. Ana tanggal tua enak, tanggal tua ora enak. Tanggal 6 enak. Niku sing duwe tanggal. Ana sing ora duwe tanggal belas. Jadi tanggal 6 tengah tua ora enak bedane. Ora enak kabeh ya enak sing model ngoten niku. Enak sing gak duwe tanggal nggih Bapak Ibu nggih. Dadi ora enak bedane. Enak terus. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Atau dalam kata lain niki khair niki niki. Makane apapun putusane Gusti Allah niku kalau jatuh di tangan orang mukmin itu semuanya menjadi baik. Nggih ngoten. Kabeh dadi apik Bapak Ibu. Nggih. Masih yotoh dogire ini wajahnya ora enak, tapi ora enak dadi eno ape? Kados wau naku Imam Syaqiq Al Balkhi ini kok dicelong watu terus karo bojone kan gak enak, tapi ternyata ape? Mergo iso dadi eno dadi wali lo ngonten, mergo sabar. Jadi ndak ada satupun keputusane Allah yang menimpa orang mukmin yang jelek, semuanya menjadi baik. Nggih. Nek kapan ora enak itu akan menjadikan orang mukmin iki sabar. Nek kapan enak ndadekno wong mukmin niku syukur. Wonten. Lah niki sering kula aturaken Bapak Ibu anjene rata-rata wong niku nggih dikeki enak karo ora enak niku cara tingkat elinge nang Gusti Allah. Nggih, niku luwe apik dikeki ora enak. Mergo nek ora enak niku tambah eling nang Gusti Allah. Tapi nek dikeki enak sing akeh lali. Wonten. Mangane kadang-kadang wong ku dikeki enak terus. Nggih, kok malah gak eling karo Gusti Allah. Lah, dikeki sing ora enak, bareng ora enak terus lagek iso eling. Dikei awak semua ingat niku tambah lali blakraan tekan dindi lah dikei lara lagi iso eling nonton bareng lara iki iso nyebut-nyebut jenenge Gusti Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Lah wong muni ya Allah ora astagfirullah kok ngenteni lara iki lho. Makane nek kepengin gak dikei sing ora enak ya nek wayahe enak ilingo. Lah sing garane nek wayahe enak ora eling niku napa? Nah, makanya terus dikei ora enak gawe ngelingno wonten lho Bapak Ibu. Jadi Gusti Allah niku salah satu cara untuk mengingatkan manusia kadang-kadang ngoten niku nek lali dikei ora enak wonten ben tambah eling nanggone Gusti Allah wonten nggih. Dadi niki intine padha kalih hadis wau bahwa apapun keputusannya Allah terhadap orang mukmin itu semuanya baik. Nggih, diputus dadi pejabat yo apik, diputus dadi penguasa yo apik, dadi putus dadi wong biasa yo apik, dadi konglomerat yo apik, dadi wong melarat yo apik, dadi napa mawon kabeh apik. Ngoten. Kanggone wong mukmin. Nggih. Mukmin sing bener-bener mukmin temenan, semuanya akan menjadi baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mu'mini. Ajibtu gumun sapa aku lil mu'mini marang wong mukmin. Wa jazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking lara. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara. Ma ing perkara dalam hal ini itu maksude ganjarane perkara mau lahu kedue mukmin fisukmi ing dalem lara. Ahabba mongko yektine seneng sapa mukmin ayyakuna en yen to ana sapa mukmin iku sakiman wong kang lara. Hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla. Rawahu At-Tabrani an Ibni Mas'ud. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mukmini wa jazaihi minas sukmi. Aku gumun, niki masih bahas tentang pergumunan niki, urusan gumun niki. Jadi Kanjeng Nabi heran, Kanjeng Nabi gumun, aku gumun karo wong mukmin lan ngersulane nalikane lara. Jadi padha-padha lara. Tapi nek sing lara wong mukmin, Pak, ngersulane niku gumunno nang ngene Kanjeng Nabi. Nah, nek saiki karek awake dhewe lek ngersula niki iso ndadekno gumune Kanjeng Nabi apa ora? Lah ngersulane yok napa Pak? Lah niki. Walau ya'lamu malahu fisukmi, kok upama wong mukmin ku ngerti sepira ganjarane lara. Nah niki sing angel Bapak Ibu. Nggih, ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin niku luwih seneng didadekno lara. Nah, siap panjenengan ngenten niki. Wah. Angel wis niki, angel. Nggih. Dadi wong mukmin niku Bapak Ibu, nggih. Pomo ngerti ganjarane, sepira ganjarane wong lara, mending dikeki lara mawon. Nggih. Nggih. Waleh ganjaran wakil, dikeki waras tambah mbluwarah rono rene. Wah enak lara ganjarane wong akeh. Wes angel golek wong ngenten iki angel niki. Nggih. Lah sak niki nggih, wong diparingi lara panas sedina, humma yaumin yukaffiru dzunubasanatin. Wong dikeki lara panas sedina niku mawon Bapak Ibu, yukaffiru dzunubasanatin. Niku iso nglebur dosa setahun kok Bapak Ibu. Luar biasa niki. Dosane jenengan setahun entek gara-gara lara panas sedina. Tapi nek sabar. Ae ora sabar misuh-misuh tok ya, ora malah tambah nglebur. Tambah hajur ya iya niki mangke. Nggih. Dadi sakit bisa mengelebur dosa niku nek kapan tentu syaraté sabar. Lah sampai di ibaratno diandekan kali Kanjeng Nabi ning kok upama wong mukmin ku ya upama dingertekno sepira ganjarane wong sing lara niku mesti dekne arep-arep kepengin dadi wong lara daripada wong sehat. Enak larane daripada sehat. Ngoten. Tapi nek saged awake dhewe ya sehat tapi sing manfaat. Ngoten lho, sehat tapi digawe ibadah. Ngoten milih sing niku mawon. Dadi cara wonten beberapa pilihan-pilihan niku ya milih sing enak, ngoten Bapak Ibu nggih. Bener wong lara niku ganjarane gedhe. Ngoten. tapi je enak sehat sing iso oleh ganjaran gede. Ya napa? Ya sehat eman paan. Makane Kanjeng Nabi nggih ngelingno, gunakno wektu sehatmu sak durunge ketekanan loromu. Ngoten. Mergo nek awak niku sehat, iso manfaat, iso digenglangoni ibadah secara maksimal. Engko nek wis lara ora iso apa-apa, isine gelo. Ngoten, ape balik sehat maneh ora iso. Anjene kesempatan itu baru diketahui betapa besarnya arti kesempatan itu kalau sudah dilewatkan, Bapak Ibu. Nggih, contone kaya sehat niki lho nggih. Wong niku lagi ngerti. Nggih, ternyata sehat niku enak. Ternyata sehat itu nikmat yang istimewa. Ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Niku nek wis lara, bareng wis lara lagi kerasa. Wah, tibake nikmat golek sehat. Bareng lara ngene iki srekoso tok isine. Nggih, lha lebian sehat belarah rono rene. Bareng saiki loro lagi kerasa, wis angel wis ngoten niku. Mangkane jauh-jauh sebelumnya niku dielingno kali Kanjeng Nabi, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan loromu. Ngoten. Kok nek wis lara ora iso apa-apa, enak nek sehat. Sehat niku iso bermanfaat. Lah tapi nek sehat belarah, lah niki gak bahaya ta niki. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Memang kesempatan itu baru diketahui kalau sudah terlewatkan. Uang ini lagi eroh, betapa besarnya arti masa muda itu kalau sudah lewat. Maksudnya lewat itu wis tuwa Bapak Ibu. Bareng wis tuwa gelo. Lah po biyen nom-nomanku kok mblarah rono-rono. Ngerti ngono biyen temenanan olehku sekolah, temenanan olehku kuliah, temenanan olehku ngaji. Saiki wis tuwa, gelo ape balik nom maneh, ora iso. Nggih lebokno nang gone salon bolak-balik ya pancet tuwa. Nggih Bu nggih. Lah makane niki dielingno, mumpung ejek nom. Dan sregep ibadah aja ngenteni tuwa. Nggih. Wong sregep ibadah kok ngenteni tuwa. Wong tuwa iki malah kebak penyakit ya. Sembuarang enek. Sing kolesterol, sing darah tinggi, sing diabetes, sing asam urat. Lah nek jek enom kan sembarang-sembarange kuat, sehat. Lho ngono kok ngenteni tuwa. Tapi wis menungso niku kandhan-kandhanane angel. Nonton, nek durung ngerasakno dhewe niku urung percaya. Lah bareng wis tuwa lagi percaya. Ya pe balik nom maneh ora iso. Bolak-balik dielingno. Ngonten lho nggih. Dadi upama niki upama wong mukmin kok karo Gusti Allah ditakdir lara. Niku ya lara dadi apik. Nonton, dadi apik. Nggih. Dengan sakit itu justru membuat orang mukmin ini tambah nyedek nang Gusti Allah, tambah eling nang Gusti Allah. Ngoten. Lah mergo tambah eling, tambah nyedek nang Gusti Allah niku lah sing nyebabno dosa-dosane niku disepura. Ngoten nggih. Dadi niki intine nggih tenggene sing pertama mau. Pokoke napa mawon yang menimpa orang mukmin itu jadi baik. Masih tertimpa sakit, tertimpa bencana, tertimpa malapetaka, semuanya menjadi baik. Nonton, mergo nggih niku wau. Nek kapan ora enak, ndekne iso sabar. Nonton, sabar niku ora kok terus ora gelo belas. Nonton Bapak Ibu nggih, ora kok gak susah belas. Ya susah, tapi susahe mboten nemen-nemen. Nonton lho Bapak Ibu. Jenenge wong kena musibah niku mungkin nggih susah. Manusiawi ngoten lho nggih. Tapi susahe niku mboten kok terus kemudian nggih ngerusak. Soale enek wong susah niku wis ngerusak, mbantingi piring, mbantingi kaca, mbantingi gelas ana model sing ngoten niku. Mangane tenggene napa nggih tenggene bab fikih niku wonten larangan niyahah. Niyahah niku nggih niku nggih dadi nangis berok-berok nggih karo nyuwek-nyuwek pakaian mergo wong sing disayangi, wong sing dicintai niki sedo. Jenenge wong ditinggal karo wong sing disayangi nggih mesti susah to Bapak Ibu. Apa meneh kok awake dhewe wong Kanjeng Nabi ditinggal garwane nggih susah. Ditinggal sedo pamane nggih susah. Ngoten. Tapi susahnya masih bisa dikendalikan. Ngoten. Lah nek wong ngene iki mboten mukmin susah ya ning wong ngerusak akhire. Nggih dadi sabar niku bukan berarti terus gak susah belas niku mboten nggih tetep susah. Jenenge wong niku kena musibah nggih susah. Tapi dia bisa mengontrol, mengendalikan susahnya, kecewanya tidak sampai merusak apa-apa. Kula kinten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Nelson Mandela berkata, "Segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan." Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi.

0: Teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Kalian kang kaisi

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Nggih. Sing rondo medu titik ula sing cilik-cilik. Bangsane kaya komodo selawe. Ni nek ming nyekeli semut segilu mawon. Oh, nggih. Upaminipun menika mangke. Wonten ingkang nyuwun ora njaluk bayar duit ning njaluk bayar wanita selaran ora dibojo, Pak. Oh, kenging. Mundut bebono putri saged. Nanging nggih menika wau. Wonten Rembak sanes. Sanes dos pundi? Sanes menika tegesipun ana Rembuk siji person kalian kula. Ningga sawangsulipun yen Senopati menika gagah ming mateni kewan cilik, menika malah bisa nampa denda. Wah niku abote niku. Abdi dalem Waranggono menika kathah Bulisrawa mongko ora duwe bojo. Mangke nek pancen iso nyekel gajah iki mangke diparingi hadiah Waranggono sing lemu. Ning nyekel kewan macan ya Waranggono sing cilik sing rondo guru.

0: nek nyekel kodhok niku nggih disukani waranggono tekse sing iso nembang ning edan.
1: Pun boten samawon lah. Wong edan ditawak-tawaki sedaya ngendikane pelanggar manduro utawi ngendikane pulang dituli sampun kula tampi.
0: Nggih.
1: Dinten menika kula kepareng nyuwun pamit medal jawi tata-tata sesarengan kalian adi cuni ngempalaken para kadang Kurawa.
0: Yen mekaten nyimanggaken paman Durna malah kula pitados kalian paman Sengkuni. Kadhawuhna dhateng para kula supados madya tata-tata babat wana kurma.

Bimo Sabdo Pandito Ratu. Sabdo wis ngalih pangutap Pandito temen Ratu sengarani pangandikaning Pandito seklimatan kena wali-wali. Senajan tunalendro ngendika sepisan rata tiyang sanegari. Upama ta ibaratna Tirta Kresna kang bisa lumebek kinarya nyerat mungging glancang sedha. Dene mana arsa kundur anget datun. Jelek sanga ing palenggan agung. Tindak manengen ngagem gamparan gading. Umiatro katon lengkel-lengkel resar dulo lupo. Kinare pepora dibedhe Sri Wanggung Teti Pepikitan Joko Kaloro. Yayah Dewa kairing para widodari dari seketi kurang sawiji.

Pacarita kocapa wong agung wis manjing kedaton. Kundura Yaya Mangkuduka wonten ing Brajanala Mboya Kersa Kendhel. Wonten ing Prabayeksa Mboya Kersa Kendhel. Sareng Kersa Kendhel wonten ngajenganing gapura Dana Pratapa amrisa tata rengganing gapura ing batos kinayong lipur marang dukaning. Rupakaning gapura siningkat Mboya Kacarita. Kocapa wong agung wis mancat undak-undakan jrambahake bang jejebinan. Mergi trusing kedaton sing nebarani lepekojo nila cendari sinampar poro bedoe pating galebyar pating celoro. Saunya prapting ing kedaton. Kapapak garwo prameswari kismaning ayo diningken coro dewi Banowati. Ginanding astang samyo totol nggak kembul bujono. Amresani pora abdi beksan serimpi bedoyo sinarengan swaraning gongso menyumang rangin kepulok pepinjalan surang gedasih. Dinarung swaraning waranggono kawis toro nganyut-anyut kumandang ing akoso. Saunya purno genyo amresani pora abdi kepareng wangsul dateng papan rumi dado pangan dikaring ratu marang sang pat nyuruh. Ratut keprabun arindro kasaryakan wontering panci busono ngagem keprabun. Kapalitan utusan para dikenyanya saken dupun ratus kiamang mingga selanggar pelanggatan besem dupun ratus kanti aning cek pari wakak ingin wantren pamudan Mboya Kacarita nanggi kocapu ingin wantren pagelaran jawi regiono pati Haryo Sengkuni tuwini sedaya poro kadang Kurawa ingkang wis manunggil wonten madyaning alun-alun sadèrèng kempal prisa kumlawining asta kaget kaduru kawekasan pating bleber sulabawani kaktinun sangka mandra ora mantra-mantra wadya bala budhal kaya mina katubruk jala.

0: Paman Arya. Ingkang putra ngawongga badhe mijan lungsung pawarta. Dawuh timbalanipun kadang kula Nyai Prabu Joko Pitana, Paman.
1: Lungsung werta muwon. Paman Arya lungsung werta, Paman Sengli lungsung werta, Paman Ploso Jenar kula jengemping kabar.
0: Ingkang putra Tirtanata kula tringgal tata-tata awit kula kepengin midhangetaken ing garing Paman Arya. Sumadung dawuh, Man.
1: Wong putra Durjaya ngemping marto, Man.
2: Wong putra Citrasi aja ngemping, Man. Aja ngemping, Man.
0: Nek anane payek tolo doyan. Wong ngemping pawarta kok ajeng ngemping anek ming buta mping ora sah kowe. Tuwa-tuwa aku iki alap-alap mping. Wani Durna.
2: Pripun dijeni?
0: Niki para murid-murid panjenengan. Sampun sami kempal.
3: Nang nggih. Anak-anakku nggih. Kutak kurawa.
1: Kru.
3: Padha wigatekno, Nggir. Wigatekno. Kowe bakal nampa ngendikane adituni. Iki mule pancen ana bejane kowe bakal bisa muncer kaprawiramu.
1: Seniko.
0: Menika keparenga kula mundhatur dhateng Anggra Dipati. Tuwin para putra-putra kabeh ora tak wiji-wiji. Ora ana watu ya. Awak mung muni nggih kok lagune gendulak-genduli.
2: Wonten wigatos menapa, Mawan?
0: Gandeng wedal sak mangke kang rayi Pandhawa menika saweg nandhang Sungkawa jalaran. Pusaka-pusaka menika sami murta.
2: Niki kuru ki sampun mireng pawarta.
0: Murtanipun pusaka menika wau lajeng minta sanjata pitulung dhateng para kadang Kurawa supados ngrencangi priatos ngupaya pusaka benjing yen ngestina wonten karibetan kang rayi Ngamarta ugi sumadya badhe labet.
2: Ngaten menika sampun mboten badhe mukal malih. Awit enget kula sampun wungsul wangsul. Budi kesaenan pun para kadang kula Pandhawa menika pamita ketingal dipun dulu sampun matumpa.

Mumpung iki pusaka Untad iki pancen Dewa paring pepadang supaya Pandhawa kalah karo Kurawa mumpung durung tekan titi mangsane Brontayuda. Lah lajeng ngatos pundi? Kengroko anggir Baladewa ngendika ngaten. Senajan to pendawane iki agek susah. Ning sing luwih kuat ku turuning Pandhawa putra-putra Ngamarta kados dene Gatukata, Antarja, Antasena lan sanes-sanesipun. Lajeng dipun wawas Kurawa sinten ing saged sasap kalian lari-lari menika. Wani Durna ngumukaken bilih para Kurawa nika nembe dipun gembleng kadigdayan kaluragan. Lha niki. Lak lajeng anggere manduro. Kula mboten ajeng njajal, namung badhe kepingin ngertos kasiating kemandhen paringipun Paman Durna. Sakniki Kurawa didhawuhi babat alas Kuru Manggala. Lho. Alas niku maring pigunane dinggo lalahan nengkarke dukut 1000 tanem tuwuh. Arak tambah jembar bumine, jembar kahanane, uga tambah rejekine awit niku dadi sawah lan pategalan. Ing kaping kalih kewan-kewan bisa ketekel dinggo gawe srana regenging negara Wistina. Iki kalebet wonten ing kiwa tengening negara Wistina kangge pengewan-ewan para tamu saking mancanegari. Menika mangke saged babat wana Kuru Manggala tau nyepeng kewan sing tanpa cacat. Senajan to dipun pejahi nek pancen sing mateni Kurawa niku ajeng nampa bebungah ageman senopati saking Mandura. Oh iya. Wis do krungu nggih. Sampun. Wis saiki blindri. Yen pancen padha mireng sapa sing bisa nyekel gajah warak aburu lan liya-liyane kejaba nampa ageman senopati Trinetes Kencana njuku hadiah nang kepatian 200.000. Lho kok cengengesan. Seneng banget niki kula manut. Mongko kula nembe tun gembleng kalian Paman Durna. Ya mengko. Iso nyekel banteng macan sing tanpa tatu kebaduta mati ya ora apa-apa iku 100.000. Manuk gedhe, ula gedhe 75.000. Bangsane babi, celeng, ula cilik 50.000. Kidang sak piturute 10.000 nek ming semut segilu. 1000 semut segilu. Wah nek ngono narek awet kuwi nganu mawon jukuki semute niku mawon. Ngewur-wuri mripatmu. Aku yen nyetuk jukuki semut. Kinten-kinten dos pundi nggih? Saged napa mboten? Naras menika rak klebet siswanipun Paman Durna. Sareng kula menika senes muridipun kula mboten mangertos. Oh. Angger Dipati dereng mlebet murid. Dereng. Samek daftarke. Oh. Lah bocah Kurawa sago apa

Saka. Yen manjen sagu sumadiya tata-tata. Siaga gegaman ya kena nganggo bronjong jaring lan liyane ya kena. Manjing alas kuru manggolo kewan-kewan ditegrahi kanca mangkat-mangkat. Mantap ayo.

0: Asatama.
1: Kula Rama.
0: Oh, kok urung mangkat?
1: Mangkat dateng pundi?
0: Melu nyekel kewan, babat alas. Gajahe cekelono. Warak abru cekelono iku asih duit. Melu geles mlarat adicune rada nyepelekke karo aku nggih.
1: Upamit kula menika nderek Kurawa nyepeng kewan iku njuk sing kula nggih kekuatan menapa Rama-rama. Lah senajan to kula menika putranipun Rama nyatane mboten tau diparing-paringi.
0: Oh, lah tolol kowe kuwi. Anak pendhita kuwi rasah diwejang dengkulmu mlecet. Primbon-primbon lemari kae diwaca tek tek tek tek tek nek rampung njur nglakoni ngono mutih njrakeh ngeplong syukur nek kuat telung minggu kuwi saben dina Senin ngeplong dina Kamis ngeplong dadi nek Senin nyenen nek Kamis ngemis ngono.
1: Leng lampah ini kalian ngemis.
0: Ngemis ki ngeplang dina Kamis. Oh. Bocah ora.
1: Grubyak grubyuk. Nyatanipun kok menika iki mboten mangertos saestu ngelmu-ngel.
0: Kowe iki tak omongi nek bapakmu ngiling-ngilingi primbon kae njuk kowe njuk nututi ngiling-ngili tok lakoni.
1: Primbon lemari.
0: Lah iya.
1: Oh, sampun wonten ingkang kula waos ingkang alit menika.
0: Nah, rak ngono wis tok lakoni,
1: dere.
2: Halo, wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Oh, sampun wonten ingkang kula waos ingkang alit menika.
0: Nah, rak ngono wis tak lakoni,
1: dereng.
0: Sing muni piye?
1: Seratanipun,
0: iya,
1: ungelipun barang ini kalau tidak ditebus atau dicicil.
0: Lah. Nyakit ora urus. Kuwi iki gaden kenong. Wong priban kok barang ini, barang ini. Barangmu kuwi.
1: Ugo stari kelebet primbon.
0: Primbon kok mesak imit. ing bukune kandre tulisane Jawa.
1: Oh iya. Iki mangke gantos wedal kula. Badhe ningali badhe nderek priyata.
0: Nara ngono wong anak pendhita kok tanpa ana kemajuanmu. Kowe iki ya satama ora nyuntuh bapakmu. Bapakmu ki kedoke wong priyatin jaman biyen tak rewangi mlungsa-mlungsa tak rewangi gedalang-dalang goleke pangan kowe ki wale-wale apa mumpung ora ana wong aku wis tau ngemis biyen tak wong. Priyatin ki kowe kuwi.
1: Iya.
0: Prandhep pula sing dadi bocah sing diprihatinake malah mlempem kaya ngono.
1: Oh dados Rama menika rumiyin pancen sering priyat.
0: Priyatin kepiye to kowe iki? Takono karo tangga teparo. 100 dina pet kuwi aku ora mangan sego, ming mangan kupat terus. Sewa semono malah lemu.
1: Oh la iya wong malah kupat ning marake lemu. Asoyo nek kerso dar katul
0: ngarak malah njaluk kon nyamplak bocah. Nek kono malu rombongan kono.
1: Nggih.
0: Kaya ora usah dadak riko-riko melu rombongan ya.
1: Nggih, sendika kula janipun wong yen tumut rombongan kula menika isin ora iso apa-apa.
0: Wis pokoke anggere melu biur ngono ora usah isin-isin apa-apa. Mungko nek kono ora ketan ngethuk-ngethuk. Nggak pengalaman ya.
1: Iya sedikit. Nyuwun pamit Romo kula nyarengi para kadang-kadang.
0: Kaki makan toh. Aja tak butuh sih.

0: Yai Karno.
1: Kulo Koko Prabu.
0: Kok ora melu Kurawa?
1: Ingin sami ngombyongi para Kurawa menika. Ingin sampun kalebet dados muridipun Paman Durna Gandeng kula menika dereng dados muridipun istri mah piyambak kemawon.
0: Sejatine ngene Yai, yen pancen Yai kuwi dudu muridé Durna, aku ya dudu.
1: Aku ora cocok karo penemune Paman Durna ingkang wektu iki mau. Ngeri.
0: Awit kula kadangku ngamarta kuwi nandang susah. Wong kok adat sing wis yen Kurawa kuwi padha nandang susah. Panggih boging panuwun ana negara Ngamarta. Apa sababe wektu iki genti kapotah para kadangku Pandhawa supaya bantu prihatin? Ora diprihatinake, ora dibantu, malah bakal digawe cintoko. Mumpung pusaka-pusaka ora ana. Lha iki mau kabeh bakal tak coba. Kena bakal ngeraman ana Ngamarta yang bisa babat alas Kuru Manggolo. Iki mulai pancen bisa ana bejane ya, mestine pun kakang ngangkat Senopati yang ora. Ayo saja takon bisa. Mula wit dina iki Yai Adipati Karna ora kena melu-melu.
1: Iyi, ngistaken dawuh.
0: Ana bejane Durna. Aku ora kepingin jaluk, ora kepingin ngempek-empek. Niyen nganti no kedadian cilakane Durna, mbok nganti tandes bumi sapi itu, aku ora nulungi. Yai Karna semenunggu.
1: Oh, ingin istakan dawuh.
0: Jajal dibuktai, ditutupi kok kaduan lagi.
1: Monggo kok saya akan ngomong.

0: ati kanca-kanca. Alas Kurumanggala ki ora sembarangan ing alas, aja padha pating gedandap sing kudu ngati-ati. Iki mongko dawuhe para priyagung Purawa. Alas dibabat didadekake lalan, kayu-kayu sing gedhe diurubake, mengko kayune digunakake bumine kanggo lalan. Yo. Tampak wadung pethel inggih sak pinunggalane tiba ngarep. Gaman-gaman sing tanpa maedahi keris pedang ligan brangkis rasa dingu dibongkok dadekake siji. Awit mongso wuruwa. Kowe karo aku ki mengko kerengan ya ming karo kewan-kewan kuwi, nek perlu malah sing nganggo mimis kuwi engko nek kepepet nggo nembak kewan. Padane kaya pistol, bedil, karabel, kanon, motolier. Motolier ki apa? Matolier kok motolier. Dadi rasa nganggo kemandu-kemandunan, mengko nek ana apa-apa kaya dias-dias. Kingwa nggak bisa nyekel kewan gede terus juga adiah neng kepatian neng nembus ayo. Kewan sing gede-gede dicekel yang perlu direko doyo gawe ke bronjong. Wis iki gandeng arepan wis mulai alas gede. Sing nyekel kampak wadung petel temandang gawe babat alas yang perlu kewan digiring. Ayo kanca gandeng arepan maju sak. Hati-hati yo, awit mlebu ngalas ora kena kanggo gawe sembarangan. Aja lali pamuji rina kawan wengi, awake dhewe mung butuhe slamet. Slamet saka kersaning dewa. Ya paribasan ana tembung nyuwun slamet ngono ki ora ana ilange. Slamet asih saka kersaning Kang Maha Kuwasa. Muga-muga setan ora doyan demit ora ndulit. Demit apa duit? Demit ngalas ki ora ana duit tak omongi. Wong kok ming mata duiten wae lah. Sare wae mlungso kaya ngene iki. Golek duit kuwi ora ngrasakake apa. Ane ora golek kuwi apa kelakon kok nelusup. Ora kok kancane do katokan kok kuwi nganggo rok menawa rumpiyo. Karang kleru cahe bojoku. Wong diandang kok tenanangan, angkane nyampiri surup-surup mau tak kira ki nek sarung semampir slintru bareng tak gawa jebul rok. Arep balik ketinggal kancane ora balik. Rok-rokang mongko nek ora tangguh adem ayo seben. Wong kok nyolowadi wong nganggo rokok brengosan ya. Pemandang kae aja kelayatan kanca maju golopes kanca bae golopes.
1: Ale gol. Yo, aku terima gol ya, aku.

dur. Aduh mati aku. Celeng ngamuk. Iki ana apa butah Kurawa kok padha mlayu? Aduh. Gusti Patih kedrawasan. Rangane golek duit ki angel temenanan. Arep golek duit 50.000 awake tatu-tatu kaya ngene. Piye? Celeng ngamuk. Niki wau ditumbak mboten temomo, dipedhang mboten temomo. Malah nelusup. Aduh mati aku. Sempal tanganku. Sikilku dicokot. Aduh. Tanganku ya dipedhot. Irungku dicuwil. Mataku ilang. Aduh yung wetengku kruwa. Aduh mati aku bokongku. Suwil semene. Waduh yung kuwi kena ngopo? Aduh mati aku. Teges aku nyelomot. Mudharo. Awo meng tegesan tiba kok bengok sak kayange. Kulo tilar ngantuk. Ayo selak ketemu lalar kancane do nandang tatu kok mah liyer-liyer. Biar po prajurit kangger lelinggu lelendi-lendi. Gampang antuang. Wis kana mundur kok niki njuk kinten-kinten ajeng diparingi tumbasan obat ora. Nek pancen iso nyekel kewan mateni kewan tak bayar. Iki disiplin kok. Nek kowe do nyandang tatu ngisine-isine pati sengkune alah dening aku murite Durna. Ayo mundur. Iki kanca mundur-mundur pancen saiki pati sengkune medhite. Beda karo wingi-wingi. Sepoke anake akeh kuwi apa tadi? Joteng glendeng ora. Ayo sapa wani maju? Iki kanggo nyoba murite wakne durung mangkiman kok.

iki sing ana ngarepan wujude andhaka gegine selawan-lawan. Yen pancen kowe tanggap sasmita manut karo aku mlebu nang Bronjong, kowe tak sediani piranti panganmu. Kowe tak boyong nang Praja Ngastina minangka kanggo pengewan-ewan, kanggo nyugoto pandulu marang para tamu-tamu saka Mantaprojo. Wah, sungune dipasang-pasang. Ora manut mitra jetakon desa sempal-sempal.

0: menang po kalah, Ter.
1: Aduh, Paman. Sungunipun tumomo wonten dodo kulo. Upami atau kulo menika mboten kandel kulite atas balunge bisa luntak lu diro.
2: Satu sewu, Ter. Ning kowe wong ora iso menang aja takon dosa tak denda.
1: Kula badhe ngginakaken pusaka sak karepmu. Dari ngelmune mumpuni pusaka kula menika sampun pun suwuk kalian Paman Durna jajal kana tibane.
2: Satu sewu, Ter.
1: Nyuwun pamit, Man. Ya wis kana mangkato kalao kalao ulo. Pemujine kalao. Wong iso menang ngomeng murid Durna. Paling pas mon kok tandangane.

0: turak meroto, jaya meroto, entap-entap sasat podo rampung nyawamu. Lego atiku si doleh opo ageman senopati sekomanduru. Nanti paman sengkuni mau. Paman, apa? Pergi. Andoko samun pecah. Penjeningan kedah maringi ganjaran 1000. Duh, dan ketembusi. Meso bayari ya. Pergi. Iya kalau menekan duit jele. Ngulik bayra. Sedulur-sedulur, urusan-urusan. Kurang sewu tak takok ake temenanan. Iya, weh, Tirta Nata saki panjen penguli aneh rada. Ya, iki sangang puluh. Kok namung sangang doso? Iki sing limang ewu. Kang doso gangsal kirang gangsal ewu liman utang kudu kontan wah jan gelu-gelu isi onorong ewu gelunya kurang tulung ewu sesuk sore ngara tak cateti lali.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sesuk sore. Ngara tak cateti lali. Tirta Nata saiki saune petelot ro karet. Opo cari Senopati yo. Iya. Panjen kementres temenan. Bule Serowo, Luman. Tirta Nata iso oleh bayar 1000 kuwi. Kowe gandeng buta semono gedine ra iso mateni kewan sing luwih gedhe. Ngisini iki. Mongke kok tak nyekel gas.

0: Eleng. Kowe iki lek mung grunjal-grunjal iki apa? Wonten kirike, Man. Niki wonten kewan pirang-pirang kewan kula tendangi. Manuk, kidang, kancil, macan, kula wani. Bareng teng grumbul wonten putih-putih kula kinten anduk. Ajeng kula comot jegok. Ngene-ngene jare kula. Kowe wedi ngajre Man. Dendro lima. Dendro. Pate kok dadi pungli kok. Denda. Gandeng wong kowe kok kalah ro kirik. Lek kula kawon kan kirike wit alit kok Man. Panjen kan kewan apa-apa mboten ajare kan kirik cilik ya mon kok gila. Sebabe wong ngajeng niku rak riyen dek kula spesial niku lek kula mam niku rak teng lemah ya diurusi kirik niku to. Kecokot driji kula. Sepriki niku anggar kalian kirik niku ajre.
1: Panjen wong ora kalah.
0: Wong karo kirik kok wedi ngene ora panjen wong. Banget ora ora. Nek aku nek meng kirik bisa gerak loro maju banget duku boy. Ya kanjuk kiri kok mendana-mendana semana kaya kok kiri kabe. Lah cari urau kalah karo kiri nih ya mesti kalah kaya gitu. Jekuk ngaget ke nganti kerungkep. Turno panalingan iro lumajaring latri. Lumajaring latri. Cina

Pran ya teko mangkonake satu kewan kang sami nandang tatu gedhe tumeka ing pati. Awit akeh para putra murid Sang Topo Begawan Durna ing ana nyatane. Ing kono Sang Wikudatan telatos nyawang para putra-putra nggih semedya. Angrampungaken babat wana Kuru Manggala. Dene malah semedya amameraken marang kasudip jane. Nalika megeng napas tarupus matetis gro siko etini malah matek marang demu jijat nepak dodo kaping telu ono geni kang sak konang gede sindikoro bisa mangalat alat gede sak lumbung Bandung nerajang wono Kurumanggul bisa padang Trawangan kakek satu galak satu mandi kang sami lumaris melajar sak nalika gentos papan angupoyo bogo sana.

0: pungun-pungun sang topo begawan Durna sawunyawana katon padang Krawangan. Inggih Gusti Groden perpeki mangkang rayi Rekyana Pati Arya Sengkuni kepareng kawijining sabdo Sang Mahawiku.
1: Oh, gandhak bleguduk manyar-manyar dicuni
0: kula wakne.
1: Wetu niki ana wong kuwirangan. Ana wong kisinan.
0: Sinten wale Durna?
1: Angger Baladewa. Kula trimresani anak-anak kula murid ingin kata sami saged nyepeng satu kewan, saged mejahi kewan ageng.
0: Nggih.
1: Mboten ngantos dangu saking daya kula piyambak wana saged padang Krawangan. Pitados napa mboten dicuni?
0: Kula saniki ageng kapitadosanipun dhateng wakne Durna.
1: Narak ngaten.
0: Ganding menika terang sampun padang Krawangan. Lan ugi sampun dipun sediakaken agemaning senopati lajeng keparingipun wakne Durna. Mumpung wedal menika para Pandhawa saweg nandhang pepeteng. Benjing menapa anggenipun gepuk serana peperangan murih para kadang ngamarta sami alit teluk ageng dumugi pejah.
1: Niki wanci sampun kesulak dalu.
0: Iya.
1: Sedaya para putra-putra Kurawa pinaringa dawuh supados ngaso rumiyin mangir sampun gagat raina tata-tata ngagem busana senopati Surya Mijil temandang damel gepuk negari Ngamarta.
0: Oi. Dados sedalu menika kedah ngaso rumiyin.
1: Ngaso rumiyin supados para putra-putra Kurawa saged pinaringan kegiatan.
0: Oh inggih, iya wakne. Mangke kula dawuh supados damel pakuwon kendel wonten Kurumanggala ingkang nembe dipun babat menika wau.
1: Mangkaten, Ki.

0: 어또
1: sirep dedekan menten sabawaning marang isik kawontraning wana kuru manggolo ing kula yen rina katon padang trawangan yen dalu kekes kawontenani datan menten kutu-kutu walang atogo kang sami mapan wonten kanan kiri wana awit katon amblasah mandira ing samyalit pating celalang genya rubuh angadang dalan yayah babatan pacing akeh para wadya bolotin para kadang kuru kang kalebet siswane sang topo nguncaraken kaprawiraniro sawaneh ana kang ngimbir-imbiraken kudaniro ana ingkang remen latih pancakara olah kridaling peperangan tosing balung leting kulit
2: sesuk sore ora tak cateti lali Wirtanata saiki saune petelot karo garet opo jare Senopati yo iya panjen kementres temenan Bule Srawa luwon Wirtanata iso oleh bayar 100.000 kowe gandeng bocah semono gedine ra iso mateni kewan sing luwih gedhe ngisini mongke kok tak nyekel gas

Ana yeng. Kowe iki lek mung grunjal-grunjal iki apa? Wonten kirike, Mas. Niki wonten kewan pirang-pirang kewan kula tendangi. Manuk, kidang, kancil, macan, kula wani. Bareng teng grumbul wonten putih-putih kula kinten anduk. Ajeng kula comot jegok. Ngene-ngene jare kula. Kowe wedi ngajre man dendro lima dendro dendro. Pate kok dadi pungli kok. Denda dendro denda dendro. Gandeng wong kowe kok kalah ro kirik. Lek kula kawon kan kirike wit alit kok man. Panjen kan kewan apa-apa mboten ajare kan kirik cilik ya mon kok gila. Sebabe wong ngajeng niku rak riyen dek kula spesial niku lek kula mam niku rak teng lemah niku diurusi kirik niku to. Kecokot driji kula. Sepriki niku anggar kalian kirik niku ajare. Panjen wong ora kalah. Wong karo kirik kok wedi ngene ta panjen wong. Banget ora ora. Nek aku nek meng kirik bisa gerak loro maju banget duku boy. Ya kanjuk kiri kok mendana-mendana semana kaya kok kiri kabeh. Lah cari ora kalah karo kirik nih ya mesti kalah kok gitu. Jeguk ngagetke nganti kerungkep. Durna panalinganira lumajaring latri. Lumajaring latri. Cinandak

Kuburan dia teko mangkono ke satu kewan kang sami nandang tatu gede tumuka ing pati. Awit akeh para putra murid Sang Topo Begawan Durna ing ana nyatan. Ing kono Sang Wiku datan telatos nyawang para putra-putra nggih semedya. Angrampungaken babat wana Kuru Manggala. Dene manah semedya amameraken marang kasudip ya niku. Nalika megeng napas tarupus matetis gro siko etini manah matek marang demu jijat nepak jodoh kaping telu ono geni kang sak konang gede sindikoro bisa mangalat alat gede sak lumbung Bandung nerajang wono Kuru Manggala bisa padang Trawangan ake satu galak satu mandi kang sami lumaris melajar sak naliko gentos papan angupoyo bogo sanis

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prandiri bisa murmani yasri piswana ing kraton Tundoran Tuh.

Tunggu kawi. Kota pawong agung sawunya preso ingin rokora wasi gongge yang ngataran. Kepang pang das mandriyo kamu semua.

Iya setungguro jagat manik rojo diwaku mangkito koko prabu kulo keparang ngaturaken perbagi ponokromo rawuh wonten ing tinggil binatur kena kadang kulo yai katampi kanthi bingah nampi pamujinipun yai winantuing karaharjanir sambikolo praptanipun ing roko wonten tinggil binatur kena ing negari Cundorante yai syukur bejo sewu koko prabu Dimas Joyo Kesumo kula nuwun wonten paring pangandika lan kabeh para kadang tak parengake ngaturna pabekti marang kadang werda ingkang lembih rawuh kula ngaturaken pabekti koko prabu iya Dimas Joyo Kesumo tak trimo kula ngaturaken pabekti koko prabu kula ngaturaken pabekti koko prabu iya Dimas Dewa Murti lan Dewa Seti tak trimo yayi sungkem marang kadang werda kula nuwun inggih wah nek ora kleru iki rasa murti kakangku padha slamet rawuhmu iya Dimas kudu mesti kok ora siji apa pratanipun kakang yayi wah rasa murti kakangku Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh. Maratop enggal dawuhna kabeh purwadya bolos sira sakwentara. Ingsun bakal antar marang kadang werda ingkang lembih lenggah kula nuwun ngestoaken dawuh dalem Kanjeng Sinuwun. Kejawi saking menika Koko Prabu tebih pinangkanipun Koko Prabu saking nagari ing Sunyaluri. Dipun atur rawuh wonten ing kraton Cundurante ing maksudipun minangkan ana panuwun kula sakadang iki menika andamel tata tentreng praja sampun wonten salebetipun eka warsa ing mlampah dinten menika negari ing Cundurante kados dene kataman gegebluk kata polo kawulo yang sakit injing sonten kaperloyo sakit sonten injing dumugining tiwas gaiping jawuto yang sampun kulo tampi kanti anglilo dumeling wontering karno negari kulo meniko ketinggal toto titi tentrem malih wangsul kados warso yang sampun kapengker nanging menawi sakit ngupayaken tumbal wujudipun jalma manungsa ingkang asalipun saking tanah sabrang nanging gadah kamukten utawi kalenggan wonten ing tanah Jawi lajeng titahing Abathara ing mekaten menika wau papanipun wonten pundi sinten ingkang dados peparapipun Koko Prabu mitra saking wawasanipun ing Koko Yai saindening jagat mboten wonten kejawi namung negari Ngastina ingkang kedunungan awit ngendikanipun Yai ingkang mujudaken tiyang sabrang gadah kalenggan kai kamukten wonten tanah Jawi mboten wonten malih kejawi namung nuju Ngastina lan pepatih Ngastina iya pendeta Durna tuwin patih Harya Sengkuni anggen kula saged matur mekaten jalaran Durna menika asalipun saking atas angin gadah kamukten wonten praja Ngastina awit saking sekadarmanipun Prabu Joko Pitana kalangganipun jumeneng pendhitaning nata lajeng patih Sengkuni menika saking Gendara Desa wonten Ngastina saged mukti awit nampi kalenggan minangka wrangkaning nata wonten ngriku menika ingkang dados sranipun negari paduka yayi ing Cundurante yen banter wis terang kaya mengkono becik saiki wawasen para
kadang-kadang ku iki sing bisa kuat lan mboyong Durna Sengkuni aja nganti kena tulasari sapa. Apa aku, apa Jaya Kesumadiku, apa kakangku, Kakang Prabu Kalima Dewa. Sinten Koko Prabu, kula sekinten mboten wonten Yai. Dalaran para satra tanah Jawi menika langkung dimandra guna. Yen ngemungna para kadang menika mangke senajan to saged mboyong Durna nanging ngaping kalih. Lamangga saking wawasanipun Koko Prabu, Yai Prabu mboten perlu kuatos. Kulo saking negari Sonyaluri dipun tutaken kalian perjineman kulo kekalih ingkang wujudipun Denawa Jim. Saged mantala putra mantala putri ingkang kulo paringi peparap diktiyo pesat nyawa tuwin samber nyawa. Tiga kalian abdi kulo pun naga rangsang. Yen mekaten malah wedhal sak mangke kula sumanggaken ngersanipun Koko Prabu. Mugi kengabdi kekalih pinaringa dawuh supados saged ngupayaken srana katentremaning praja ing Cunduranti. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh metu njaba. Enggal timbalana abdiku pesat nyawa lan samber nyawa supaya ngadep ana stinggil binatur kula. Ngestuake dawuh sinuwun. Mundur saking pasuwanan ngawis agung para wadya kula dinon saking mandra kumlap cah yaniro pin

0: bocah prajurit kluyu. Apa ana pasebane Ditya pesat nyawa samber nyawa? Wonten, wonten. Aja kelayatan ditimbali maju ben ngadep ana setinggil binatur kelo. Kulo katimbalan majeng Rikala Pati. Yo. Adi samber nyawa.
1: Apa Kakang pesat nyawa?
0: Aja kelayatan kakiai padha mangkat. Nyadung dawuh apa nampa deduka tak kira.

tiyuk ping samirono.

0: Katon Rara Slumedhenging Ngakoso. Kula nyadhong deduka wonten ngarsa dalem Kanjeng Sinuwun.
1: Kula nyadhong deduka Sinuwun.
0: Jeneng sira pesat nyawa samber nyawa. Inggih.
1: Inggih.
0: Dina iki nyuwuna prisa ana ngrasa paduka Kaka Prabu. Paran sedyane sira ditimbali maju enggal tindak napa kang dadi dawuhe Kaka Prabu. Ngestrake dawuh. Mengko to pesat nyawa samber nyawa.
1: Kula. Kula.
0: Dina iki bakal dipundhut gawemu, paribasan keringetmu setetes, lakumu setindak. Ngupaya marang tumbaling praja, wujute dan momanungsa sekloron. Golek ana yen ana titenga Bathara ingkang aran Pandhita Durna lan Patih Sengkuni. Boyongen ana ing kraton Tunduranti. Ya kuwi kang calon dadi tumbaling praja bisa angluhurake marang kalenggan dalem Yai Prabu Kalimadewa. Mekaten kosok bali yen panten oleh gawe bakal nampa kamukten yen jenis ro bali ngudi ora oleh gawe jutakon dosa. Cilik ditundung sangka ing praja gedhe nampa pidana cabaring lakumu.

0: Wuih lah dahlah. Boten sanes kula nyuwun pangestu dalem Kanjeng Sinuwun. Menurut enggal mangkat to, enggal mangkat to.
1: Kula nyuwun pamit sinuwun.
0: Iya to sing ati-ati. Sambernyowo, aja kowe buta cilik sambernyowo. Ayo Kang, to.
2: Iya, Dik.

kadang kulo yayi kulo koko prabu sak pengkeripun ing abdi pesat nyawa tuwin samber nyawa keparengo ing roko nyuwun pamit medal njawi ngatur para kadang ampun ngantos wonten salah satunggaling danmu ingkang mangertos dumateng lampahipun ngabdi kekalih mboten sanes kula sumanggaken wonten ngarsa paduka Koko Prabu Dimas Bodho Mestoko hawa utawa Yayi Jayakesuma kula ayo metu njaba perdandanan Yayi nyuwun pangestu Koko Prandiri bisa murwani asri pisuwanan ing kraton Tundoranti.

Betawi. Kota Pawang Agung sawunya preso ingin roko rawuh sigra nggih yang ngataran. Kepareng pangdaswan dhiyo kang wis

Yes, tungkuro jagat manik rodo diwaku. Mangkito, koko prabu, kulo keparang ngaturaken perbagi ponokromo. Rawuh wonten ing tinggil binatur kena. Kadang kulo yai, katampi kanthi bingah. Nampi pamujinipun yai winantuing karaharjanir sambi kolo. Praptanipun ing roko wonten tinggil binatur kena ing negari Cundorante yai. Syukur bejo sewu koko prabu. Dimas Joyo Kesumo kula nuwun wonten paring pangandika lan kabeh para kadang tak paringake ngaturna pabekti marang kadang werda ingkang lembi rawuh kula ngaturaken pabekti koko prabu iya Dimas Joyo Kesumo tak trimo kula ngaturaken pabekti koko prabu kula ngaturaken pabekti koko prabu iya Dimas Dewa Murti lan Dewa Seti tak trimo yayi sungkem marang kadang werda kula nuwun inggih wah nek ora kleru iki rasa murti kakangku padha slamet rawuhmu iya Dimas kudu mestaka kaya ora siji apa pratanipun kakang yayi wah rasa murti kakangku pati Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh. Murtop enggal dawuhna kabeh purwadya bolos sira sakwentara. Ingsun bakal wancur marang kadang werda ingkang lembi lenggah kula nuwun ngestoaken dawuh dalem Kanjeng Sinuwun. Kejawi saking menika Koko Prabu tebih pinangkanipun Koko Prabu saking nagari ing Sunyoluri. Dipun atur rawuh wonten ing kraton Cundurante ing maksudipun minangkan ana panuwun kula sakadang iki menika andamel tata tentering praja sampun wonten salebetipun eka warsa ing mlampah dinten menika negari ing Cundurante kados dene kataman gegebluk kata polo kawulo yang sakit injing sonten kaperloyo sakit sonten injing dumugining tiwas gak iping jawoto yang sampun kulo tampi kanti anglilo dumeling wontering karno negari kulo meniko ketinggal toto titi tentrem malih wangsul kados warso yang sampun kapengker nanging menawi sakit ngupayaken tumbal wujudipun jalma manungsa ingkang asalipun saking tanah sabrang nanging gadah kamukten utawi kalenggan wonten ing tanah Jawi lajeng titahing Abathara ing mekaten menika wau papanipun wonten pundi sinten ingkang dados peparapipun Koko Prabu miturut saking wawasanipun ing Koko Yayi saindening jagat mboten wonten kejawi namung negari Ngastina ingkang kedunungan awit ngendikanipun Yayi ingkang mujudaken tiyang sabrang gadah kalenggan kai kamukten wonten tanah Jawi mboten wonten malih kejawi namung nuju Ngastina lan pepatih Ngastina iya pendeta Durna tuwin patih Harya Sengkuni anggen kula saged matur mekaten jalaran Durna menika asalipun saking atas angin gadah kamukten wonten praja Ngastina awit saking sekadarmanipun Prabu Joko Pitana kalangganipun jumeneng pendhitaning nata lajeng patih Sengkuni menika saking Gendara Desa wonten Ngastina saged mukti awit nampi kalenggan minangka wrangkaning nata wonten ngriku menika ingkang dados sranipun negari paduka yayi ing Cundurante yen banter wis terang kaya mengkono becik saiki wawasen para kadang
kadang-kadangku iki sing bisa kuat lan mboyong Durna Sengkuni aja nganti kena tulasari sapa. Apa aku, apa Jaya Kesumadiku, apa kakangku, Kakang Prabu Kalima Dewa. Sinten Koko Prabu, kula sekinten mboten wonten Nyai. Dalaran para satra tanah Jawi menika langkung di Mandraguna. Yen ngemungna para kadang menika mangke senajan to saged mboyong Durna nanging ngaping kalih. Lamangga saking wawasanipun Koko Prabu, Nyai Prabu mboten perlu kuatos. Kulo saking negari Sonyoluri dipun tutaken kalian perjiniman kulo kekalih ingkang wujudipun Denawa Jim. Saged mantolo putra mantolo putri ingkang kulo paringi peparap diktiyo pesat nyowo tuin samber nyowo. Tigo kalian abdi kulo pun nogo rangsang. Yen mekaten malah wedhal sak mangga sumangga kengersanipun Koko Prabu. Mugi kengabdi kekalih pinaringa dhaus padha saged ngupayaken srana katentremaning praja ing tunduranti. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dhaup metu njaba. Enggal timbalana abdiku pesat nyawa lan samber nyawa supaya ngadhep orang stinggil binatur kena. Ngestuaken dhaus sinuwun. Mundur saking pasuwanan ngawis agung para wadya bala dinon saking mandrawa kumlap cah yanira pindha sukma katon kinuntrang kon

0: kula pasebane Diktya Pesat Nyawa Sambren Nyawa. Wonten, wonten. Aja kelayatan ditimbali maju supaya ngadep ana singgil binatur kula. Kula katimbalan majeng rikala pati. Yo. Adi Sambren Nyawa.
1: Apa Kakang Pesat Nyawa?
0: Aja kelayatan kakiai padha mangkat. Nyadung dawuh apa nampa deduka tak kira.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sinandari sing astu jumeno. Tapi sanan keton

0: sangliku Begawan Durna sore kene Pati Arya Sengkuni anggen samya ngudarasa drengantos purna kota pengi wonten Jumantara Ditya pesat nyawa samber nyawa.
1: Kakang,
0: apa?
1: Kowe lawake dhewe iki pancen kepetung dadi wong beca. Cara etung-etungane ngono tiba cemil.
0: Sababe apa, Di?
1: Urung nganti tekan negara Hastina, Durna Sengkuni dicepakne nang kene.
0: Landi,
1: aku kurang ndelok bentuke Durna.
0: Sing kuwi Sengkunine. Kowe ra syukur. Amri piye-piye di, kowe
1: wis ngomong-ngomong. Diteko dicomot golung.

0: Kelono kelaya takut maringkut katon siung nyoma wingis wingis. Iyaya buta mangan kunarepo. Oh. Oh.
1: Waduh, mati aku iki mengko aku agawa nang endi buta. Kowe sapa buta?
0: Takon karo aku pesat nyowo. Kowe pendito Durna.
1: Iya aku Durna. Aduh mati aku atok gawa nanti aja tok pangan iwakku mendemi.
0: Kowe ora bakal klakon dimongso dening buta. Nanging kowe bakal kanggo tumbaling negoro.
1: Wadah mati aku Durna aku aja tok gawa.
0: Kulon pun tobat Mas Buta. Kulon penjeringan culakan kemawan yung-yung. Aku kia kubo nandi. Anggo tumbal nih. Dinggo tumbal nih kupripun dan Buta tipleh. Waduh yung-yung. Aduh dan pundi wakne Durna.
1: Kang,
0: opo aja ngani kesemen terus diserang lakune datur ke, Kang.

0: Prabu Karno ingkang rayi nyuwun tulung Koko Prabu. Rama Begawan Durna twin paman Sengkuni Ital saking Kuru Manggolo.
1: Iki kaya Dimas Iswatama.
0: Inggi.
1: Ana apa kok tawang-tawang tangis?
0: Kanjeng Rama nembe kewala samya ginemraras Gandarasa. Kalian paman Sengkuni wusananipun mboten kanyono-nyono Rama twin paman Sengkuni tal sesarengan kula kedhepaken mboten kawistara. Dhateng pundi Koko Prabu Kanjeng Rama twin paman Sengkuni mugi kersa dipun padosaken ingkang ngantos pinanggih Koko

0: Iswatama.
1: Kula Kakang Prabu.
0: Ilange bapakmu saka kene apa kira-kira aduh,
1: mboten sepinten lho. Jajal mung tak golekane. Kadarito sangat dipati Karno.
0: Rikala semono pinaringan pusaka marang Kang Rama Sanghyang Surya kang kinar titikan dumunung ana Karno yaiku anting-anting Giwang Koroalan.
1: Menawa to anting-anting Giwang Koro iku kasipataken ing Nektra.
0: Bisa mangerti lakune jim setan piprayangan.
1: Usalai sangat dipati karo preso lumiatiro ditio pesat nyowo samber nyowo pungun-pungun tiasiro meradinani kalamuntosang topo begawan durno kenging rubi dani.

jagat nyo kinaryo momong sa

banjur teko mangkon lepasing pusaka senjata Kunto. Kaya gebyaring tatit nanging rikala semana wawasane Sang Adipati Karna durung bisa patitis ora tumomo marang Diktya Pesatnyawa malah ngrempet gulune Pendhita Durna satemah buta katiup angin kontal tumurun madya padha Pendhita Durna katon gilang-gilang ngemasipat.

0: Di.
1: Ana apa, Kang?
0: Aku rapopo.
1: Ya syukur.
0: Ning dadekno kaun pangertimu menawa gawanku mati.
1: Durna,
0: iya.
1: Amalah benerang. Tegese iki ora usah ndadak ngerunjal-ngerunya,
0: iya.
1: Nah, ini mengko mengkare nekek sengkuni ampun ya. Kula nyuwun gesang den buta. Den buta apane?
0: Ana wong sing rubeda laku kudi.
1: Apa kira-kira weruh awake dhewe, Kang?
0: Mbok menawa
1: mbok jajal dipethukake tak takon

0: mawas risang surang gong koro mangsa. Iki sing wani julung tungkul lakuku sapa jenengmu?
1: Aku Basukarno.
0: Iya Suryatmada kuwi sapa?
2: Pesat nyawa. Kok dadi wani julung tungkul nglepasake jemparing ya?
1: Aku nopo penangis adiku Swatama. Yen paman Durna tumeka ing pati bareng tak triti kang saknyatane jebulane paman Durna sing gawa kowe.
2: Ora tete ngaling-aling pancen kepara nyata.
1: Arto nggopo ae?
2: Tak boyong ana negaraku bakal dinggo tumbal.
1: Tak jaluk bali
2: yen pancen kuwi iso ngalahke aku tak ulungake aja mlayu untal malah.

Karno, Surak Mroto, Jaya Mroto, Entapuntap, Sasat Podo, Jemlayu, Karno. Panggetakmu banter, mongko tenagamu kaya barungan didandani. Ojo dupi kuwi bisa ngelaki karo dipati karo ditakon dusuk. Ora semingkir kecocok senjata kunto mesti rampung nyawamu.

napa kakang kowe ngundang karo aku Adi Nogorang sang opo? Aku arep nagih janji karo kowe. Miturut sangka prasyamu yen aku ana rubeda sak mangsa-mangsa kuwi semadya mbantu. Dina iki gandeng aku kerengan karo Dipati Karna. Mongko dheweke nyekel senjata Kunto, aku yang kecocok mesti keporo tiwas. Aku njaluk bantu maju. Yen aku kon maju aku tak nyadong dawuh, dipateni apa digawe cacat. Yen dipateni mesake, mesake angur gawinen cacat. Aja nganti iso nututi karo aku. Ya wis aja kuwatir. Saiki Durna karo Sengkuni gawan lunga kono. Mengko Karna tak petune, ya wis aku manut mangsa bodho. Ya Kakang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Kacarita Sang Adipati Karna Manjing Paidan Ngasta Pusaka Senjata Kunto Kota Poingang Maju Wonten Perangan Naga Rangsang Jebol Sangka Ing Bantala Tutuk Mengomi Jilaken Upas Nyembur Mukanira Sang Adipati Karna Saknalika Paningal Pecah Sang Adipati Karna wuto datan mangertos kiblat ora mangerti sorting wang prati.

Kang Mas Adipati panjenengan kenging menapa Kang Mas? Aduh Dimas Iswatama. Aku ora weruh apa-apa Dimas. Surti kanti kowe ora weruh alang ujure wong lanang. Orang ngeroyan pun kakang nemu lelakon kaya mengkene yai. Aduh Rama durung kena direbut mal. Kang Mas Adipati nandang gerah kaya mengkono. Kados pundi Kang Mas? Buta sing gawa wong tuamu tak bujung. Durung nganti kecekel aku malah disembur ula gedene selawan-lawan. Dewa tenimbang aku wirang kaya mengkene geduwung pintanan swarga wae dewa. Kan yo teko mangkono kota ponggenyo anggran tesang adipati karo upamata kapireng sangka ing akasa kaya sendaren kadi pingangi. Kota pengang bentot-bentot saking katebian Prabu Baladewa. Eh, kenapa apa ini?

bunny. Kacarita sang Adipati Karna manjing paidan ngasta pusaka senjata kanta kocap ingkang maju wonten perangan naga rangsang jebol sangka ing Bantala tutuk mengo mijilaken upas nyembur mukaniro sang Adipati Karna saknalika paningal pecah. Sang Adipati Karna wuto datan mangertos kiblat ora mangerti sorting mang prajurit pati.

Kang Mas Adipati, panjenengan kenging menapa Kang Mas? Aduh Dimas Iswatama, aku ora weruh apa-apa Dimas. Surti Kanti, kowe ora weruh alang ujure wong lanang. Orang royen pun kakang nemu lelakon kaya mengkene yai. Aduh Rama, durung kena direbut mal. Kang Mas Adipati nandang gerah kaya mengkono. Kados pundi Kang Mas? Buta sing gawa wong tuamu tak bujung, durung nganti kecekel aku malah disembur ula gedene selawan-lawan. Dewa, tenimbang aku wirang kaya mengkene gedung pintanan swarga wae Dewa. Kan ya teko mangkono kota ponggenyo anggeran tesang Adipati karo upama to kapireng sangka ing akasa kaya sendaren katiping angin. Kota pengang bentot-bentot saking katebian Prabu Baladewa. Eh, kenapa apa ini?

0: Yang tuita warom brengengeng. Pindo kumaraning madu brengto manungsung sarining kembang. Yai Karno.
1: Kulo Koko Prabu.
0: Jagat Dewa Bathara.
1: Peningalmu iki mau kena ngopo, Yai? Ngaturaken kauningan Koko Prabu. Pilih rikala sewau kulo mbantu soto modern paman Durna lan paman Sengkuni Ical. Sareng kula padusi mangertos bilih menika dipun beto gandarwa. Kula rebat mboten kenging lajeng sami bitutama. Kula nyepeng senjata kunta butanipun mlajar wisana wonten naga ageng. Jebol saking bumi namung ketingal sepalih. Nyembur mukanipun ingkang rayi lajeng kados mekaten Koko Prabu.
0: Jagat Dewa Bathara kuwi sing luput kowe dhewe kuwi. Rikala mau ketemu kelawan pun kakang kepiye ngendikamu?
1: Inggih.
0: Durna kuwi kleru. Areng ngancam rusake Pandhawa matine Pandhawa kuwi ora bener. Wis tiba basaku lan pun kakang wis mireng sumpah Yayi. Upama to ana bejane Durna, aku ora kepengin ngerampek, ora kepengin njaluk. Nanging yen cilakane Durna, kowe kepipit bumi sapitu, aku ora nulungi, kowe ya ora nulungi. Lah kok nyelo-nyelo tok tulungi?
1: Mesakaken Koko Prabu.
0: Mesakno ora sedulurmu Ngamarta ora Durna. Kejaba kuwi sedulur isih kelangan pusaka. Bareng Durna wis lumrahe wong kuwi angger cok nrajang sarak nyingkiri bener. Kuwi cok nampa sapu dendaning Jawata. Lah yen kuwi nglabuhi Durna padha karo kuwi melu katut desane Durna, ngerti?
1: Aduh, Koko Prabu. Kula nyuwun tulung Koko Prabu. Kula aturi ngeteraken wangsul kemawon.
0: Kowe baliyo mengar tangis-tangisan karo bojomu. Wingi menyangi awas kok dadi baline ora weruh dalan dadal.
1: Inggih.
0: Ora aku melu dadi parang cucuan.
1: Kados pundi?
0: Kujan ra weruh babar pisan.
1: Mboten mangertos.
0: Iki piro ki?
1: Mboten ketingal Koko Prabu.
0: Rusak mripatmu.
1: Inggih.
0: Kena penyakit.
1: Menapa Koko Prabu badhe tega kalian kula Koko Prabu?
0: Ya weto Yayi, pun kakang ora tega. Yen pancen ora ana sapu dendaning Jawata, Yayi Kresna kuwi duwe pusaka Kembang Wijaya Kesuma. Yen ora katut ilang, awit iki pusaka-pusaka Ngamarta padha ilang saka ing negara.
1: Inggih.
0: Ayo tak suwunke sawape pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Ewa semono, mung yen panjenengan Yayi Kresna iku wis ora kagungan upamane, Yayi tak suwuni senjata pitru supaya bisa ngrigenake murih bisa warase Yayi Adipati Karna. Ning wektu iki kudu nglakoni priyatin. Ayo kudu gelem tuntun-tuntunan karo aku.
1: Inggih. Lajeng asatama.
0: Wis ben ditinggal. Anake wong mrengkel kok digawana. Rasah digawa.
1: Inggih.
0: Kowe karo aku priyatin.
1: Inggih,
0: kene tak gandeng kene. Aku kene ndelokke kowe iki mesakake ning kolemu entengan sapa-sapa ditulungi sapa-sapa ditulungi.
1: Inggih,
0: dadi wong nek entengan tanpa duga-duga ya sok kenang penyakit kok ngono kuwi. Bareng kacena lara wong tuwa melu grubyugang.
1: Inggih Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula mboten saged mangertosi kawontenaning jagat. Upamiyoto kula pinanggi kalian ingkang rayi Surti kanthi kula mboten mangertos pasuryanipun ingkang rayi.
0: Wis rasa didelok. Kangenan delok pertimbanganmu pomoto kepethuk gandeng Yaya Dipati ora preso anggere. Kok gremengi ngono. Angger sing grejel irung ngono. Luwih cetha.
1: Monggo Koko Prabu kula dherekaken.
0: Ya nglakoni priatin ya Di.
1: Inggih.
0: Ya gek iki ratu kok tuntun-tuntunan. Mengko nek aku obo mlumpat ya mlumpat. Nek obo ngiwa kuwi tondrek tengen jeblok. Nek aku obo nengen kuwi tondrek nek kiwa jeblok. Dalane iki wis ana udan.
1: Oh inggih. Ya monggo kula dherekaken Koko Prabu.
0: Wis alon-alon aja nganti ana rubeda lakune awake dhewe.

0: Mari semeneki pengapi hati kita dinggu. Orang yang waton bilani enak kau nukui, jurkui nopo pai dahopo.
1: Nyuwun pangapunten Soko Prabu.
0: Lumbat, lumbat, lumbat.

Orang biyen ora saiki nek Koko Prabu Mandura kan mesti ora cocok karo aku. Yen karo Rama sewiyah-wiyah. Senajan ora Koko Prabu Mandura dianggep asatama ora iso golek pintas layang. Ming gumunku para Kurawa sing dilumpukake calon dadi senopati kok yo kebut ilang tanpa ketandha padha mlayu lunga dewi-dewi. Aduh, aku yen ora goleki Kang Mas Janaka. Ora bakal kelakon Rama nampa pitulungane dewa. Yo ora ketan aku iki mengko matur Kang Mas kanthi matur Samudana. Kang Mas yen penyang saged nulungi Rama teng paman sing kuni negari Trawangsul tanpa bronto ide sepalih ka.

sigek ingkang wuju wonten madani wana wong agung mandura ing pansah labet pasungkawaniro marang ingkang rai sang adipati Karna lumiyatira urut margi tansah pinaryan deduga prandene sang adipati Karna nampi pangandikanipun ingkang Raka bakal bisa manjing ing nala karana kabeto sangka kawontran kacintakaniro. Kuntaniro ketenteli beburundutan datan ginawi rasa lajeng wono minggah ukir medun jurang orang itung beboyeng margi kacaryan kang den ulati pangling cipta daya-daya bisa pinanggi maringkang rayi noto Nurwati Prabu Bathara Kresna sungkawan sang adipati Karna bawani kuno senajan to titah nang nyatane iku putra dewa satemah bisa nimbulaken pengari bawa hadi goro-goro tanggaling goro-goro bumi gunjang langit dumarang tangisi bumi kelawan langit tangising bumi ketiga dawa bleduk mangampak jagat kadilir kinuntrang kuntrang kakek mino kesatan waritan tu kepentang telopo maneh satu kewan tanan tu buku roling manjur untuk semoring bantolo gumal dwika koso tangisi langit bantolo salamungso gunung pating palungu tejo mangkoro koro dedet irwati gunung gunung lang longsor terop Rupodo dari gunung Samyataro lemah kang jugru katpon geguntura kayis perangkul-perangkul bukat rajan guru-guru jagadir kagiri-giri bumi kelawan langit kau tangkep-tangkep lintang pinduri nontor-nontor jagadir pating pelawir celara daun pating telur kawat condro di muka banyi suara kayogu isom begat-begat lo gunung kakiyo kini buruk-buruk ini cakutak gambil loyo pucaing gunung jamur dipo kawis toro manggut-manggut ku amblek-amblek ku petitiran to buko kupat kapitan yayatan kuat nyonggo bumi koyo bayang pecut penjalin tinggal katemping samirolo kakek poro diukang sama anjali kepati iwang prameti batu kunyan dak terto kamal dan luka tetesakan sirpo dosa laliku sirping goro-goro nimbulakan suara lir gundulo sosro gundulo gelap sosro sewu gelap sewu undar yaning yaning talogo kadi langit mambang tepas bulan poman

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Petro ki nak muni mutang ke ono ki ijlikilir. Aku ra iso omong to. Sing 50 saiki sing selawi ketiga ngarep. Aku ngoyak saiki. Aku ki ora nagih utang. Leku nembang iki mau saurana. Iki doa-doa langen mondro wanoro. Aku dadi dosa muka, kowe dadi anuman. Rak nguno karpatiku. Apa gong? Wiyoko. Anjirat ini. Apa wiyoko nak cekokot rendirat ini? Ya mengko kok. Engkade wong nabu kono do tantangan ke leren lak karo memangan. Lakone iki apa? Lakone

nong aku tuh aku sing menggo sing ngong. Ora teles e penyunyukan. Ana Anoman kok bedenggu semono kuwi yo. Anoman saka ngendi kuwi? Anoman ki cilik sing rincing kae kok ngleburu. Kayang Anoman abuh e. Soli. Sana bagi aku.

aku nembang aku nek aku ngapalke kok. Wangger kowe ngrusul aku nembang. Iki ki main pikiran tak omongi ora sembrono. Kene agek ngeningake cipta kon wis mak slonong. Son. Nah, kowe lekas meneh. Sing nembang ki aku wer. Nembang oh. Duh jan menungso kok kok ngono lho. Kowe iki kene. Kon teturon nang kono rewel temen ora. Wah, jan le sia-sia. Nek abidong ora dikanggokake iki. Sing krah kuwi wong nek kok ngono kuwi apa ketemu nalar wis. Mbok dadi gemati iki. Kuwi tak sepisan terus kuwi tak kon gemati ngono kuwi jenenge menyedulur temenan ora kok nek gas kanggokake iki dilus-lus. Kok nek wis yo ming. Omangkalke kok ora iso apa-apa kok kowe gong. Ayo nembang sing apik. Sony kita taling nak tak hilang.

阴谋。

sirep kawontraning goro-goro kang bisa amiwiti lan mungkasi goro-goro wulu cumbu ing Madukara Ki Lurah Semar Badraya kang rikala semana momong putra tiga Pambayun Nala Garing Panenggak Kantong Bolong Wuragil Ki Lurah Bagong Samyo bituto malok bido pati wonten majani ngororombo rame yen katondro kaya satriya bedal guru kaya ratu rebut wanita nangis sawunyu kekalih den buntang dawata istebih paninget marang purwa duk sinaniro tegese purwa wiwitan duk sino pungkasan yekti kalamun todatan enget wiwitan tumekeng pungkasan singkating carito Ki Lurah Nala baring setunggaling tita merto podo kang kena lara luputing pati senajan to mati ya dina kaping pitu waton ora ilang linggimbol tegesan bisa mulya temah jati jati teman mulya gerikah anuliwa wungu pungun pungun tiasiro Ki Lurah Nala garing Culombono kapas pandak curiga nata telih bitik menol-menol. Adiku Petruk panjen kanjingan setan alasan. Lawang adiku Bagong ora dosa ora perkara kok dadi melu dadi korban. Aku diguang tiba kene aku iso eling Bagong tak delok malah saya bleret saya bleret. Bagong nek kowe mati tenan yuk kancaku nyolong pitik sapa becik kowe tangi ya Bagong mesakno karo Suti ning adate Bagong kuwi anggere muni semaput ngono diapusi es tung-tung hai cuma gregah njuk njaluk men gandeng ora ana tak apusane edek sing mandi es tung-tung mang ndak mriki dik kula tak tuku 100 ajeng kula nggih ngombeni Bagong wah seger temenan Gong wis wayahe wayah sumuk kaya mangkene ngombe es enake ora jamak. Ya ora tangi. Oh, ning kok nggone sirah kok mingset ya kemang. Bagong ora temomo tak tambani nganggo es tung-tung aja takon dosa. Tak tintingke dolanan gendingan mengko nek pancen wis eling Bagong mesti cuma gerikah tangi tak gendingan dulanan sing kepenak sing laras karo kahanan monggo kanca-kanca kabeh wis sumadiya bakal nabuh dibantu Ibu Waranggana kanca-kanca wis sumadiya bakal nabuh gamelan karo Sinambi Rondo ngantuk Ibu Waranggana Sumadiya bakal maringi dulanan karo layah-layah ayo sak kepenak anggere muni

0: Wah, ya arpa tak mempeng kilen juga kena orang no kancane ya. Mongko tegese simpang lima menit diteliti teman menguncai pembangunan-pembangunan daerah kono ini maju-maju. Ya muga-muga tumraping kono bisa tumular orang yang kuto makuto desa madesa. Saya suwe mundak tahun jembar lan okeh bangunan galan banjur podo bisa jembar banget bisa selamat aja nganti ana apa-apa ora kok dias des dilo podo nunuk-nunukan ane kok Bagong malah ora tangi Gong tangi Gong. Ya apa tak tangis ana wong sing jenenge wong mati iki ora kena tangisi ya. Tangis ana ngantek trembes mripate mangsa uripa. Ya isine ya mung muga-muga le pengengeran sing luwih gemati karo kowe ya le. Anakmu ya paling ana slamet kabeh. Ning dadi yo ngertimu nek anak dewa mati mlumah ngono kuwi jane ora kena. Dewa kuwi marai larang udan tak kandhani. Mulane apa-apa ngetok kramu sungkem mang ibu pertiwi mati kudu mengkurep. Nak. Duh jan dipernah-pernah aku. Wong lemu mengkurep ayo. Oh, ya meso ora iso tangi temenan, Kang. Ya muga-muga iso lepas paramu jembaro kuburmu. Ning anak dewa nek mati mengkurep kok ngono kuwi sejatine elek awit marai nyangarke bumi. Nek nyoto kuwi anake kiyane tenan mati kudu lingguh ngetokno le bekti karo Iwang Widi. Mati tenan ketara tenguk-tenguk. Ning ngerti ya Gong, anak dewa nek mati lingguh medeni wong liwat. Nek nyoto anak dewa tenan nek mati kudu mlaku-mlaku awen iso ngontrol keselamatane sanak sedulur. Nah ngono. Kok ya iso mlaku temenan. Ning ngerti ya Gong, anak dewa nek mati mlaku mung kaya ngono kuwi ora pati wangun. Wangune kudu karo ura-ura. Kowe tau weruh mayit dadang gula. Lanjur Pak Pendono. Lah wong mayit kok ya kon linggo-linggo kon mlaku-mlaku kira nalarmu iki. Lah jare nek mlumah nyangarte bumi, nek ora ana wong mlumah. Mengkurep larang udan iki wale nek mlumah nglarangke udan nek mungkurep nyangarke bumi begogo medeni wong liwat mlaku-mlaku isih kon ura-ura omonganmu ki ora kena digugu mayit kok tak rasa-rasa ana mayit kok iso nggugu wong kemak kapake Petro kapake dijur-jur aku duan kemi seluruh. Seluruh lembu dipolo diades dan kurang-kurang iki di ngono-ngono iki terus di ngono-ngono iki mongko udute Petruk menyanambune ra enak mongko nggon kene ngene iki terus ngono iki aku terus ngono-ngono iki yo diguwang tiba kene iki aku wis mosrawung kan sing jenenge Petruk kok irang wis titenono. Dadiyo banyu mau liwat, dadiyo dalan mau nyawuk. Omong kamu malah kualik ngono. Bucah kok pekoke kok ngono ora. Aku mau seneng-seneng kowe krungu ora, Gong? Apa? Seneng-seneng. Seneng-seneng apa? Anu gending mau? Dolanan. Dolanan apa? Gamelan. Ayo jenenge dolanan ki apa ngono? Jenenge dolanan simpang limang. Ajine takoki dolanan apa? Nek wong tuwa kuwi ya dolanan apa? iya banget kok. Gong takong. Panggil wujudnya rapet dong.
1: Aku kira menimlesu-lesu temenanan.
0: Dianggap sembarangan.
1: Anak Petro merenya aku mau aduh-aduh. Aku ini keguyon-keguyon. Nesu-lesu. Nanggir meripatnya sabang ini kiri.
0: Nesu, beleng ini.
1: Orang biar rasa ini saya dipotopatan. Sembrol temenak. Karulah.
0: Wes. Lemu meto-meto wes aku. Lah wong dhuwur meto-meto ngisor gembos ngono ya.
1: Saking marem-marem.
0: Nek sing jenenge sedulur kuwi aja nganti cerah. Nek iso aja mingkar sedulur karo tetepungan, karo tangga teparo sing bisa saya suwe saya rumaket dalaran. Ing atase pas duran kuwi nimbulake kekuatane urip ngono.
1: Aku nek karo masyarakat apik aku.
0: Masyarakat,
1: masyarakat.
0: Masa,
1: masa,
0: rakyat,
1: rakyat,
0: masyarakat,
1: masyarakat. Nek karo sing jenenge preto kuwi pancen. Ora lek ora rasane atiku kok. Aku nak ndek gawe ora gendurake nggone Petro. Petro nang nggonku ora oleh atak pageri kok atunggal atar to kae.
0: Ha iya.
1: Wong omahe arep-arep atak kikisi kae.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
1: Anak Petro moro nang gon, wah idak-idak sini lemes. Cilik-cilik meneh tak wedenono.
0: Engko yo anak-anak ngono anak murono,
1: anak kok tak kurungi kok.
0: Kowe waton jawab to ora? Tak kandhani yo, Gong. Anak kuwi nek kurang didikan dadine njur mas dadi bocah sing ora apik. Mula prayoga nek kowe pancen bisa le ngolah anak, mula ya kudu sing setiti ngati-ati. Utawa dikurangi. Lho ngerti apa urung kabeh? Urung wong lagune wae ana apa?
1: Lagu kabeh ana.
0: Ana
1: kepiye? Ruwakno.

0: ngurangi turun sing akhir iku bisa nyehatake marang awakmu lan bojomu. Kaping pindhone akhir tembene iki jagat iki ora sesak ngono, manggon ora entul-entulan. Lan nggonmu nggoleke pangupa jiwa ning anakmu ora kalkoso ing atase ming sak kowe kuwi. Paling ora anake ya papat. Syukur telu. Dadi wektu iki bojomu kudu kon kabeh. Tak kampleng kowe engko. Lho, kok mahar ngampleng. Adimu ke aku ngabek kekek minganane. Apa aku kabar sing cilik dhewe kile lahir nyondol plastik e. Kuwi dandane kurang nganu, Gong, kurang kontrolan. Mula sing kabeh kuwi kudu saben-saben kontrol. Ora kontrol sepisan ngrusakke awak ping pindhone ana kedadian ya kaya ngono kuwi. Nek sing jan kabeh bisa sip temenan iso kurang anake temenan tiru aku ren. Carane kepiye? Manut aku. Carane, carane iki kowe kudu prihatin turung latar bojomu turu jero. Wis lengkara nek bakal bisa tambah anakmu. Waduh, as payah. Adem kemul kloso. Omong-omong amu wong pemerintah kok jumeneng dianggap kalah karo Bagong. Ayo ora. Matane anggar kowe gelem nglakoni ngono ki njur mersudi. Kuwi wis tak kira apik. Lah nek nganti kaya kowe koke anak-anak. Padha karo ngecer-ecer kere. Ngono. Kene agek iso mlaku meteng meneh. Ayen agek mlaku meteng meneh, sing lair dhisik do rembes. Sida kena penyakit G3. G3 ki gendong, gembol, gandeng. Sira kata kuwi. Kuwi nek arep ngirit wangger lair teket. Iku jenis apa diloloi tablet sing akeh. Ngono kuwi anggur didulang tablet. Wong nek wong mendem ngono kuwi ora ketemu nalar kowe iki. Nek jak omong-omongan iki malah wangsulan lha ku mangkel iki wong goblok dituturi ngeyel. Kuwi jenenge lagu kabeh, kabeh jenenge kabeh. Kabeh kuwi kerep ae ora. Keluarga berencana ngono. Kaki keluarga begi bayen ora berencana bereng sana berencana bereng sana bereng sana sekali bergetel wis gendel kuwi gending sing apik. Kowe tak tuturi to. Le mulang anak sing stiti. Le nyekolahke anak sing maju. Wis lingku bojomu kon maca kae lho, isine 10 segi PKK kae. Kae padha karo mupuk nang pengertene bojomu. Ya le ngimpun hasile wong lanang, ya le ngatur bali omah. Ya le ngatur anak ya bab pangan lan sandang akur karo tangga teparo lan liya-liyane kae. Alah wis wingi-wingi kan malah walah-walah. Mek kakak kuwi ta iya wis. Anakmu ya do sekolah. Wis ora usah omong. Pendak esok kita wis do mangkat sekolah ning mbuh tekan mbuh ora. Kita iki tak giring-giring. Aku tak liwat mendonong mendak aku ki wong kejem. Ora gelem sinau tak kampleng temenanan. Ayo. Anakku tak takon sekolah ya kudu mangkat nggih Pak ngono. Sesuk ke sekolah, dilagati wong tuwa kok kok ngono. Aku yo mrene ngono. Maju. Kajoi terus. Ya. Iya Pak, aja mundur, ndak klik kayang, aku yang mendingan. Di sekolah wis nang endi?
1: Nang SD sisun nek munggah leboke SMP terus SMA yo es gosok.
0: Es gosok, es gosok ora. Ora ketemu nalar.
1: Tapi ini sore kemajet tu nang rohadi ni tak keplak temen aku konsinau kok malah jatuh nang oya. Ayo sinau ura uri aku meningono diragati wong tua bang dia itu mangkat sinau terus sing jatuh nang aku. Oya oyaan karo mbokne ya. Wong ora kalap ora.
0: Kok macet tuh harus sing wedok gak jauh ketemu nalar tuh.
1: Bila kadang yo genteni anak emen gue regeng-regeng.
0: Kok ngono kok kejem le muni kejem ki bocah sing manut miturut esok kudu kon resik-resik sing tak wedok kon asa-asa sing tak lanang sinau kon nyapu kon makani manuk lan liyane pitik.
1: Wiki ya iya, anggresnya udah ibut nyambut gawe kaku tangi turwis tilang-tilang anggres juga ngerget tendang kabe. Terus udah mangkat sekolah agi sing cilik si painem kuwi po aku ngelabur gedek nyerahin ngerusui saking mangkel lak labur sisan kejem kok aku ayo mbok ini metol-metol leleti labur sisan munia sisan le mangkel aku ya meningan ngomong pekok kok ayo nek wujud mungkin di pekok aang kok wong sing cilik dhewe kae tak gendong nyila-nyila nguyu tak wales e oh bagong wong ora nek nyawa lho ayo ora umum bayi digendong nangis nguyu kok matok wales ya ayo wong kejem
0: kejem kae kejem wong ora urus ki ora.
1: Ayo, gending sing apik.
0: Mengko gek gentenan.
1: Aku gelem gending, ini mengko nek petruk mrene bubar.
0: Kok isih kelingan limangkel ro petruk ya bocah.
1: Aku pancen agek ora akur karo sing jenenge petruk kok.
0: Wis, gek gending.
1: Tak tatane men do ditabuh ki gender kene iki iki gambang iki kenong gong terus bonang gender kantung saran demung kene terus kene iki kung gon tenong
0: are gede ngopo kowe ha gede ngopo
1: gerutil
0: apa?
1: Krutil, kutril, krutil.
0: Ayo kono kek nyuwun tulung kali Bu Baranggono supaya dibawani kutril.
1: Nyuwun tulung Ibu Kutril supaya dipun bawani Baranggono. Ibu Kutril, Ibu Kutril.

0: Aku kaya minyak cilik.
1: Dibangin suri.
2: Tiang ramah.
0: Aku mah simbah barang sing kemati. Aku mah disunggi.
2: Kamar-kamar.
0: Magani aku. Kowe iki wong menembang kota wangi suwi iki
2: kan. Wangi. Sipun kuda.
0: Aku ya iya.
2: Di sunjung lan di sama.
0: Aku malah disun barang aku.
2: Inyong nangis tulung tulung.
0: Aku mah jerit nek aku mbiyen kok.

0: ana sing kari barang.
1: Nek kare siulak kok kan?
0: Apa?
1: Mantap.
0: Oh. Oh, sei. Wah, apik ki mau kudu ilmu mau, Gong. Anggar tiba Gong terus
1: op ip op ya. Ning nong ning ning kukik kukik kukik kukik.
0: Apik ki gudril. Iki jenenge grodel, anu gudril ayo. Wis tau krungu nganu dolanan ibar-ibir. Apa ibar-ibir? Kok urung tau krungu aku. Wirawiri, ayo kuwi ibar-ibir. Amri wirawiri yo ibar-ibir. Ambo jajal, jajal wirawiri.

0: gandeng gong murah. Ani gonge sungsun-sungsun. Nah ora ngono kuwi karo tawa kok iki gonge akeh ngono dikon genteli sitok-sitok. Wis najan to ngego ning karo reklama kae. Gonge sapa ya iki ya durus ra ngono ta nek krungu wong-wong. Oh kagungane Pak Prato anjuk dituku siji. Mayar temen. Kuwi jenenge dolanan iwak riwir. Wirawiri ora. Wah, jan. Ming wong lore rumang sakit moko le ubrek rame. Wailah.
1: Pak.
0: Kan kayeng ya kan ya min cukupang ya syukur emang kuduran apa kan aku simpang lima KP wah Bagong brek gending brek gending brek itu udah urusan kalau kowe ku dengkulmu yuk dosaku ke apa? Dosaku tak apa? Tak mukir kau ngono, tak ide tak kempit kau ngaku ya dosa. Dosamu ku tak sunggi bayangku. Kena kena diantemi sedih. Aku kali tak ngono-ngono mau. Aku mangkel itu. Anak abu enak enak amono. Mungko ngono kiji. Tanganmu pas nemplok ngono ki. Njuk di ngono ki wis. Mungguing kowe piye jajali? Cengenge sang. Samplak sisan.
2: Gendinga tru, anger kowe gending sing apik, Bagong kepengin. Gending sing apik.
0: Arep gendengane milih lengo kae. Ora butuh ngrungokake sumpeli. Mana tak ganggu kok ben.
2: Wis rasah kowe dulu pokoknya ngerti-ngerti terus gending dolanan sampe. Angger kowe sing nyuwara diganggu nek swara sinden ra wani ganggu, asem lah diparani. Kon bawani dolanan. Slendro ya, Dindang Kasmaran apa? Dindang Kasmaran Sukokono Sukokono
0: domong apa cilik-cilik mau apa orang
2: ayo tuh nggak sike agak di

0: apik iki.
1: Naik gunung.
0: Menari pertama kali ke bawah sama kawan.
2: Iya.
0: Dua kali kaki sama kaki.
3: Boleh.
0: Tiga kali leher sama leher.
2: Iya.
0: Empat kali pantat sama pantat.
2: Iya.
0: Lima kali hitung sama hitung.

0: wis sing jeget karo garing ya.
1: Menang pertama kali kepala sama kepala. Dua kali kaki sama kaki.

0: tali bar. Hidung ini hidung mancung. Kok ini kok mancung? Mancung agak dukul kok.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
0: Ini kok mancung? Mancung agak dukul kok. Lagi mulut, kui mulut, mulut, mulut. Iki Pak Tom mulut. Kunang kok gulune mas dilakir tekan wudhule rak poso. Dadak takonane nganggo cara mlayu, cara mlayu pinter kok. Saya mau tanya sama situ. Woi.

Tanya apa sih? Wah. Kalau kepala itu gunanya untuk apa? Untuk memikirkan suatu hal yang penting. Wah. Kalau mata itu untuk apa gunanya? Untuk melihat pemandangan yang indah atau orang yang cantik. Kalau hidung ini untuk apa gunanya? Ini untuk membau-bau yang harum atau ini? Iya. Kalau mulut ini untuk apa gunanya? Ini untuk makan makanan yang enak. Kalau mulut itu untuk makan belek. Ya kok nang ngantemi ora. Kalau tangan itu untuk apa? Ini untuk mengambil barangnya orang. Anu, barang yang penting. Kalau telinga itu gunanya untuk mendengar suara yang merdu. Wah iya. Kalau unyeng-unyeng itu gunanya untuk apa? Ini untuk lapangan tumang. Ana tuma kok sediani unyeng-unyeng ya. Kowe njur kok apa wis? Ana wong kabeh rungkut kok gasik dhewe iki. Nek ora alun-alun. Gerekane Bagong. Lho nyatane ra yo sing ngendi kabeh ra ora ana unyeng-unyenge ta mikene. Wondo iki nek ora kalap ya kok ngono kuwi anggar takoni senengane blender-blenderke ora. Weh, gek ora leren ngono. Waduh. Jan wis digiring aku. Wis gek do geguyon ngono. Aku mrene arep ngandani kowe. Anggar gak usah sibuk ngandani. Patut iki. Semar nesu tenan. Buku karpe dewe wong tua ora urus senengane iki bengak mongko anggar muni kenal pote greges bae iki Pak kowe dolake kenal pot tapi aku wong tua kok tok anggap kenal pot ah Ngin Semar nesu ngantem gareng terus didupak sisan Petruk ditempiling aku nengke wae ning Semar ngasu lum iki Semar ngasu wong tua aleman ngono. Anak di alam anake lanang sing cilik dhewe iki ngingkri-ingkri. Gila Pak kowe dalane ngingkri-ingkri gila. Aung Semar sumeneng njur menteng matane kaya bengok ngantem gareng terus ditendang Petruk ya dikampeng terus didugang sisan aku nek duwit ora duwe Semar melarat kowe iki minggat to gong. Wong tua digameli ora bungai kena api omono ringkak-ringkak kok banyak gilonya aku duneke Semar. Nesu mana Semar nesu ngampleng kareng terus ngampleng Petruk ngampleng aku rawani gregeten juk jengkele dhewe ember ora wong kiyaine yo dijengkele-jengkeletke ora arek ndak ra lunga-lunga e tang sebane Semarandana wae tang yo kanggo supaya Retna penggali Ndara Arjuna goleki pusaka pirang-pirang dina ora ketemu-ketemu tak aturane prisa engko supaya mantep penggali iya ayo gang ya.

Wono kawis kundang gawat kaliwat-liwat wingit ke pati-pati. Yen dalu katon genyong langut, yen rino kawis toro sepi kawon tenani. Tanya-tanya ke kayu tangangker maka ngaeng. Iwot ini. Ono salah satu galing satrio. Ingkeng kumawani manjing juning wono. Yaiku warnani ro satrio ing madu koro Raden Arjuna. Rikala semono lumiat ro kandhek wonten madyaning wono gununging catur dendo. Catur wilangan papat dendo wis ngarani dalan gedhi

Pandi putra ketiga kiluan lo garing Petruk Semawono Bagong. Sultan menteng kang samya sabawa crita muntu nampi dituku. Gantaring tarito gelis kang munggel kawi. Ing kono Raden Arjuna Arso medhar sabdo kepa.

0: Kakang Semar Badranaya. Kowe ladal. Wonten paring pangandika, Den. Anak-anakmu wis padha diajakake ana ngarepan aku. Nggih. Engetipun Ndara Arjuna menika ngabdi nala garing Petruk lan Bagong sampun sowan wonten ngarsa paduka. Wis ana pirang sasi anggon kumlaya bumi ngupaya pusaka kang padha kendran. Nun anggon kumlaya bumi wis ana pirang sasi. Enget kula sampun wonten salebetipun sedinten sedalu sedinten sedalu sedinten sedalu. Tru, Semar kuwi samplang kuwi. Ditung sedina sungis, dina sungis, cetha terus-terusan. Ora leren-leren. Raya pikiran iki digunakake ngono. Wong tuwa kok mengko kyang taun. Tuwa ki werna telu. Tuwa tinuwi-tuwi, tuwa tuwuh, tuwa tuwek. Ngerti ora, Pak?
1: Urung.
0: Sing jenenge wong tuwa tuwuh. Tuwuh kuwi adine Tukiyem. Sing jenenge wong tuwa tuwuh kuwi pikirane iso dukul.
1: Jan dukul jedul.
0: Tukul metu wudelmu. Pikiran tukul ki tegese ki iso ngarang-arang sing bisa migunani suarane ning anak putune ngono. Ora kok njuk tukul semi iki ora.
1: Iso paring pitutur nang anak putune mergo sangka kelantipaning pikir.
0: Kir. Ana sing jenenge wong tuwa tinuwi-tuwi kuwi wajib dipepundi, kuwi wong tuwa sing elmune rada lumayan.
1: Ana wong tuwa tuwek,
0: kuwi tuwa-tuwa ming ngarep-arep metune cuwek. Lah yo nek cuwek ku mono isine anak. Ning lombok tok.
1: Ana sing jenenge Bagong kene omong saenake dhewe kok.
0: Mangkel kita pirang sasi sembra-sembret sampun wonten sedinten sedalu ya ora ana kok dinane loro bengine siji. Hei, karang wong tuwa kuwi cok lalen. Lalen kowe iki pancen lalenmu pancen ngedhek nek ndek utang. Ning nek mutangke keling
1: neng nawae Pak, anakmu kae. Biyen-biyene kok ya dingu, di anak kok ngono wae. Mane rasa nganggo Bagong malah ora ana sing nyuwara elek.
0: Mane piye maune?
1: Anek kelingamu nolo garing ana pirang sasi. Lali aku. Nek Petruk kelingan ya. Takon Bagong kae.
0: Aku ora takoni kok. Nek takoni ya kelingan.
1: Ayo saiki sing takon aku. Sing butuhke ngerti iki kowe pas apa?
0: Nek kowe sing butuhke ngerti ayo bali.
1: Waduh.
0: Aku tak ngerteni. Aku ngerteni ning kowe kudu ngerti dhewe.
1: Bagong,
0: nyuwun.
1: Anggone mlaya bumi wis ana pirang sasi.
0: Menawi eling kula sampun tigang manci.
1: Sing tigang manci ki apane? Telung sasi kuwi nek dikawekke tembung kawi, sampun wonten sak lebetipun tri candra ngono. Triki telu condro sasi dadi telung sasi ora kok tigang manci.
0: Pancen anak-anakane padha ora genah.
1: Ning mbok menawi nggih kurang setitik punjula nggo mboten akeh pancen semonten niku. Mengkono Semar, nggih. Lah wusanane Ndoro Janaka anggenipun ngupaya pusaka menapa sampun saged angsal damel menapa mboten. Tegesipun angsal damel menika ora kok oleh gawe ngendi papane pusaka menika ora nampi gaib ngono. Yen pancen wis oleh gawe penyang saged nampi gaib menika padha karo oleh pengenteng-enteng. Onong jroning pamikirku kaya durung ana wangsit apa-apa. Kejaba aku mung nampa pasumpenan anggonku lumaku kaya nang ing pangimpen munggah gunung tumurun jurang munggahe dhuwure ora kira-kira. Wusanane ana ndaru kang tumiba nang kono banjur tak boyong. Kanti lakuku tumurun tanpa duwe rasa kesel sikilku. Koe ladal. Legek duwek ugek-ugek sak dulita. Mel-mel. Muni meneh. Wis tak takon, maksude blegek duwek apa? Nek pancen iso maksudake nyoto kowe Semar Minulya. Nanging nyara iso maksudake bleged duwek aja nyebut sesebutan kudu ngerti tanjege ya tru apa ya po padane kok niwang sukmono kang linuwi
2: ini kok mancung ben
1: mancung agak dukul kok
2: ana iki
1: mulut kuwi mulut mulut mulut iki padha mulut
2: nang kok gulune mas dilakir tekanmu delirak poso dadak takonane nganggo cara mlayu aku cara mlayu pinter kok saya mau tanya sama situ
1: boleh tanya apa sih
2: kalau kepala itu gunanya untuk apa untuk memikirkan suatu hal yang penting kalau mata itu untuk apa gunanya untuk melihat pemandangan yang indah atau orang yang cantik
1: kalau hidung ini untuk apa gunanya? Ini untuk membau bau yang harum atau ini? Iya.
2: Kalau mulut ini untuk apa gunanya?
1: Ini untuk makan makanan yang enak. Kalau mulut itu untuk makan belek.
2: Ya kok ngantemi ora.
1: Kalau tangan itu untuk apa? Ini untuk mengambil barangnya orang. Anu, barang yang penting. Kalau telinga itu gunanya untuk mendengar suara yang merdu.
2: Wah iya.
1: Kalau unyeng-unyeng itu gunanya untuk apa? Ini untuk lapangan tumah.
2: Ana tuma kok sediani unyeng-unyeng ya.
1: Kowe njur kok apa wis ana wong kabeh rungkut kok gasik dhewe iki. Nek ora alun-alun.
2: Akhire kane Bagong.
1: Lho nyatane ra yo sing ngendi kabeh ra do ra ana unyeng-unyenge to mikene.
2: Wondo ki nek ora kalap ya kok ngono kuwi anggar takoni senengane blender-blenderke ora.
1: Weh, gek ora leren ngono.
2: Waduh, Pak. Dan wis digiring aku.
1: Wis gek do geguyon ngono. Aku rene men arep ngandani kowe. Anggar do sibuk ngandani. Patut ki.
2: Semar nesu tenan. Buku karpe dhewe wong tuwa ora urus senengane iki bengak-bengok mongko anggar muni kenal pote bledes bae
1: iki lho Pak kowe dolake kenal pot
2: tapi
1: aku wong tuwa kok tok anggap kenal pot ah
2: Semar nesu ngantem gareng terus didupak sisan petruk ditempiling aku neng kewae den Semar ngasu
1: lum iki Semar ngasu wong tua aleman ana di aleman anake lanang sing cilik dhewe yo ngingkri-ingkri
0: gila pak, kue darah ini ngingkri-ngingkri gila
2: daun-daun-daun Semar sumenang jerman teang matane kaya bengong ngantem kareng terus ditendang petruk ya dikampang terus didugang sisan aku nek duwit ora duwe Semar melarat
1: kowe iki minggat to gong wong tua digameli ora bungai nek api omono ringkak-ringkak kok banyak
0: gilonya kowe duleke Semar. Nasu mana?
2: Semar nasu ngampleng kareng terus ngampleng petruk ngampleng aku rawani gregetan juk jengkel dhewe.

0: Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Upayanan swarga kang minulya, nyelingana sukmamu didincingan yen cinandra kaya ganggeng kulawan lumut manut ilining dewa.

0: Aduh Dewa Kunjaluk Pangapura, aku aja tok gawa buta. Kowe rasa nangis ni, awet kowe bakal tak suwanake ana negara Cunduranti kanggo tumbal ni. Aku kemang buta yung yung at nemu lelakon nopo iki.
1: Kowe menengoni
0: terus digawa terus di Kakang Semar.
1: Nun
0: aku lamat-lamat krungu ana wong nangis.
2: Teklek iki ngopo ya kuwi? Mbrebeni wong ngantuk ora.
1: Kadang ana tengis itu.
2: Wong kupingmu ki kuping manci kok ora. Nek kuping manungsa kudu krungu.
1: Oh, dikara isike tengis-tengis apa? Lotes.
0: Le cetol. Cetok kleru. Bagong mau dulotes wong nangis kok lotes.
2: Lagi kadikene we cetok kok kadikono ora krungu gak ya.
1: Onten swara tangis.
0: Iya Kakang Semat. Ning mboten ketok. Kaya ora katon didulu. Lah saniki panjenengan Pundhara Janaka gandeng kegaduhan lisah dayeng katon.
2: Cobi-cobi dipun presani mbok menawi mangke pancen wonten para damel.
0: Ya jajal aku njaluk pangestu mutak titi priksane onong jroning wawasaku nganggu srana pusaka lenga jaring katon paringane Rama Begawan Wilwu. Cobi.

0: Kakang Semar. Nun, wonten apa, Den?
1: Orang nyiro babar pisan ingkang sambat-sambat jebul paman Patih Sengkuni karo pepundenku Bapa Begawan Durna digawa buta.
0: Wah lah nek ngatur wajib dos budi, Den. Napa empun preso napa?
1: Wis nolo garing. Mbok cobi kula diparingi.
0: Cayeng katone
1: ya nyone arek nganggu ben weruh.
0: Oh iya ya, Pak. Weh kowe ya weruh cetha. Kula tak nyuwun sekedhik, Den.
1: Iya nyo Petro narak ngono tadi
0: sisiye mungkin tak mengurus sitok main
1: ah plot tinggalane cobi.
0: Oh lah iya, wah butane loro gede-gede
1: dan jaluk lemasan opo sing dilelet-lelet ke iya nyo Bagong.
0: Mas Rawruh apa-apa ya? Wruh Ragung.
1: Oh ya?
0: Sekarang tak tablek aspal ya. Petruk ini panjang Rawruh temenanan. Mulanya kok kelet.
1: Koyo kepingin Wruh gilu tak paringi.
0: Weh iya. Koyo iya Pak. Eh aku rasa. Nah, jaluk kon ngleleti tak leleke.
1: Semar, nun. Are tak tulungi mesakake Paman Durna.
0: Wah. Yen janipun menika Ndara Janaka
1: mboten kagungan penggalingaten, ewadine. Badhipun tulungi monggo.
0: Gus, panjenengan menika agi mbangunke topo? Apa ya klakon ing atase mbangun ki topo kok nganti banjur lali karo tapane mergomong
1: arep bilani karo Durna.
0: Mongko Durna niku wong sing paling kula sengiti. Menika yang penyandara tur kula niku mboten sah ditulungi mawon. Topo menika pel siji sing digayuh yen durung ketrima mboyo sarpana wong jengklet-jengklet tetep dinengke mawon. Ngaten dados ampun ngantos kagungan penggalih kejut dupi kula matur ngaten menika menggak panjenengan isinipun supados ngengetaken yen topo menika kudu watake telung perkara sing mantep madhep marep ngaten.
1: Aku ora arep nggugu sapa-sapa. Ana pancen mboten nggugu atur kula nggih pun monggo.
0: Nek wonten apa-apa kula tak ora melu-melu aku arep tengok-tengok kono wae aku.
1: Nah, soal iki wong ora cocok karo penggalihe to ya, Pak. Penggalihe golek pusaka tekan tundone mambilani Durna sing dhewek-ewek buta mongko kagenah dipangan, wong le oleh-oleh pangan dhewe kok dirusuhi kira ya.
0: Nah, aku ora cocok. Wah, ampun digugu Petruk.
1: Yen pancen badhe puntuli mah cepet-cepet enggal. Supados saged karebat
0: ya nolo garing tak tututane bukan.

0: ono satrio ganggu gawe karo aku. Ngaku satrio ngendi sapa dinemu aja mati tanpa arep. Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe buta sangka ngendi sapa kang dadiaranmu. Sangka ing kraton Cunduranti. Aku pesat nyawa. Kowe sapa? Satriya Madukara aku Arjuna ya Janaka. Aku sing jenggureng kuwi sapa? Kira-kira dipangan ora ya gong nek ngaku. Ha sing mati ku ya dinggo singgahang wingi. Nggo jaga-jaga sine keceklek. Aku Gareng. Jenengmu Gareng. Sing mburi dhewe geger. Kowe kuwi kok geger. Ora tak omongke. Sebab apa, Gong? Kuwi lha dune nek di tepungan buta padha karo disinggahke. Ala nek weruh omahe. Lho, takon-takon direwangi terus-terus. Nek urung ngerti omahe terus takon gone Bagong ngendi, Mas? Mesti ngono, mergo ming li arep mangan aku.
1: Oh, jenenge Bagong.
0: Oh. Kok awas ya, Rek? Awal mulai bunyi para seru.
1: Arjuna onong paran. Kowe wani ganggu gawe lakuku. Apa ora mangerti yen paman Durna iku pepundenku. Oleh ya tak jaluk ora oleh tak tugel gulum. Wah, wani karo aku. Sing tak wedeni apa mojo takon dusa tak tubruk nganti luput gelundungi gebung kuwi.

Batari Toko Tapo. Raden Janoko semanjing paidan ingkang den walas kejaba mung diktya pesat nyawa tuwin sambrenya. Ganteng tarito gelis kang munggel kawi kang jemedul sangka ing bumi. Naga rangsang ngangaken tutuk mijilaken wisa. Kumanduk jagate Raden Janoko sang plak kami doro sirna marga.

yang katiyo ping mondro pranan

malah ngaso. Wah, pancen jenenge Petruk iki malah nyucuk karo bendarane. Ora nyucuk mono, Pak, pancen aku rada mangkel kok aku. Lah Durna kok dipinani. Kowe iki manut aku apa ora? Iki bendaramu. Ayo padha di rekodaya murid bisa slamete. Ayo kulo rekodayane. Aku terima ora kok mangkel soalnya. Wis kurang manut aku. Nara wakaku minggat kok aja nek kok lunga yo lunga gelem.

0: nangis sang. Dak kon minggat. Atak serak-serak ke.
1: Kojuk mempeng. Nolok gare. Apa pak bendaramu di Gaworono sing rada isis. Muga-muga sak pungkure mengko banjur bisa nampa pitulunganing dewa.
2: Ya ya pak.

Arek dadine malah wong kapirang aku. Aku kok ditantang kiyane nek minggat-minggat toko mak plencing ki aku ki arep nang endi ki ya. Mongko nek minggat tenan aku mesti kapiran wong aku ora ditepungan. Iki oleh-olehane wong kang gercok. Kesusu-susu ya ngono tanpa pikiran. Wis prayogane aku malah tak mlaku wae sak paran-paran sinambi prihatin. Wong iki jane anggere prihatine gedhe cok nampa kanugrahaning Jawata. Sinarita Kota Poklurah Kantong Bolong. Ingkang nuju mbangunaken tapa mlaya bumi mung sak puruk-puruk lumiyatiro. Kancing carita gelis kang munggal kawi kocapo ingkang wonten ing sajroning kraton Guwa Seluman. Ratuning Jim ingkang aran Jim Abang tuwin Jim Kuning. Kasih Basudaya para Jim-Jim ingkang sami ngadep sangka bingahing manah rikala semana nembe nampa pusaka wasiat sangka Jawata kang aran Kembang Candra Urawan. Sanalika nggih sami tata lenggah samya Jarwo Jinarwanan.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kapan dia teko mangkono itu ngisamnya imbal utono kotapo ingkang wis ganti alam mergo songko bantring prihatosipun kiura kantong bolong satemah bisa ganti alam selawung marang saking poro jin ketelangsu manjing wonten sajroning kraton guwa seluwih.

0: iki kok dadi ana tamu. Yen iki upamane menungso kok dadi weruh karo Jim. Ning yen iki Jim kok aku durung tau weruh. Kula aturi wawancara Kakang. Mengko to Kakang kang lembi prapto. Kowe kuwi bangsane apa? Apa manungsa, apa Jim, saka ngendi papanmu? Kowe lah cilaka iki. Lah ku mlaku mau malah kesasar-sasar. Ora, aku tak genti takon. Kene iki nggon apa to iki? Apa gulungan Jim, apa manungsa, apa rombongan wiyaga? Kok sing suwan kok okah doting kleset mendono-mendono. Yen Kakang durung tau mangerti kene iki kraton Guwa Seluman. Oh. Guwa Seluman. Iya. Guwa kuwi rong, Seluman ki ndelik. Nek ngono kene iki rong delik. Aku ya tau ya ndlusuk neng. Gua Seluman ini neng. Neng ora semene iki gedene kok. Ayo wong kratone dhewe-dhewe. Lah yo. Anjur sampean sapa? Aku iki bangsane Jim. Oh, bangsane Jim. Iya, wae ngono bangsaku. Lho kakangku ya Jim. Wae lah Jim lek ku Jim ket biyane. Ora nyaran jare. Oh, aku durung tau tepung. Jim saka luar negeri. Lah jenengmu sapa? Hah? Lah sampean sapa? Aku ratune Guwa Seluman kene jenengku Jim Abang, adikku Jim Kuning, patihku Jim Biru, kabeh Narapraja Jim Wungu, Jim Ireng, Jim Putih, kabeh wernaning Jim wis tak tepungi lan nyatane kuwi kewajibanku. Kok aku urung tau tepung yuk sampean kuwi Jim apa? Aku Jim Blorok. Jim Blorok, Jim Blorok kuwi biyen bapakku kuwi Jim Putih, mbokku kuwi Jim Ireng, anjuk nglairake Jim Blorok ra ngono. Anakku Jim Widu. Adine Wiringgalih. Oh. Aku urung tau tepung, mulane kuwi nepungake. Kene iki Guwa Seluman. Iya. Negaramu yang Guwa Seluman. Nale gua ning ora rungkut kok ngene iki. Iki gua ning wangune rondo ora patek kerjamin iki. Peteng kaya ngene. Andahe bonjabane iki. Ya alas mulane kuwi ora nggon jem. Aku ado rapat iki mau rapat apa, Kakang tak kandhani. Gandeng kuwi bangsaku ya tak kandhani. Ayo. Aku kintas oleh nugraning jawata wujute kembang jenenge Candra Urawan. Oh, api gunane? Pigunane kanggo tetulung marang para kanca-kancaku. Yen ana kanca Jim sing rusuhi menungsa konangan. Kuwi mengko nganti cilik dipiloro gedhe dipateni kuwi kena kanggo nguripake lan kena kanggo nambani kembange kuwi. Iya. Aku yo kanggone nggo sapa? Lah yo kanggo kabeh para jim-jim kuwi waton aja nganti disile menungsa. Aja oleh, Ding. Aja oleh disile menungsa. Menungsa kuwi aja ora urus kok yo. Ora urus mongko sing mesti ki cok do ngapusi kuwi akal menungso cok ngono iya. Elek cok duneke apik ngono kae aku cok papancen karo menungso ki cok mangkel. Soale iso mangkel ngono kuwi dudu menungso aku ki. Ajeng lah iya.
1: aku wis kapok serawung karo menungso.
0: Lah kapusi terus ya. Wis tak apiki nyelo-nyelo ya mah mulih nang Gunung Kidul. Ya aku diapusi menungso. Wis tak apiki nyelo-nyelo wis gelem nukokke apa-apa. Sida-sida ya aku ditinggal plencing. Menungso, ayo kuwi mulane aja wani-wani tepung karo menungso, menungso iki ora apik. Iki malah saya kepeneran jane lek mlaku-mlaku iki wit kepinginane. Wiwit winginane, heeh. Lah arep apa? Arep golekke tamba anak kucim piring galih kuwi lara. Mongko lara rada nemen. Iki mah kepeneran temen kena kanggo gawe nyoba pusakamu mbok yen lila legawa tak silie mengko tak nggone nambani anakku yen wis mari terus kundurake mbok mau anake gaworen lha adoh adoh mengko bocah iki larane iki mecicil wae ketoke melek ning ora iso nyuwara. Ora repot to kuwi? Iya. Lara banget awake abuh. Oh. Anakku abuh. Sing abuh kene karo kene. Lah kene ora njuk enggal-enggal tak tulungi. Arek kingsep kepiye iki? Mulutu aku banjur mrene iki mau ya kepeneran temen kowe duwe kembang kuwi yen bisa tak silie. Kakang gandeng pancen kowe bangsane jim tak silie. Nanging ya kuwi yen wis rampung balik. Lah iya entek kanca kok tampanana kakang. Nih tak tampanane.
1: Mangesine bawono mawa sorot ing Kartika kang wis surem kasorotan mringi wang pratangga micil

Adi, kula Kakang. Sawise Kakang jemblorok untak saka ngarep anakku, rasane atiku kaya ora kepenak. Tak gambarke kok ninggal bocah nang pinggir jurang melang-melang. Mengko gek sujuwa ora iso le ngecakke. Langgenipun badhe nindakaken dos pundi? Ya upama loro kuwi terus dungkulake tak kira banjur bisa waras. Nanging mengko yen lali linggawa njur malah kelalen ilang barang, arek aku karo si Adi kelangan mulo becik adoh ditrae trak didohi lakune Kakang Jemblorok. Suami kok dereken.

wajan lego iki atiku. Wis oleh tombo kepenak iki mengko tak nggo jajal nambani Ndoro Janaka nek wis tak tambani mari njuraku matur perlu ngengetake kewajibaning satriya Labu Negara ki ora kena selewang seleweng. Kira kena nggo tetulung iki. Ana wong mriyang barang go ning nggonku tak ungkuli urip ra. Jeneng kena nggo golek pangan. Nek kira-kira mriyang kena ndabot tak iso ngarani nek niku biayane telah semanten ngono ra. Pak seneng aku pamane lajeng telas pinten menika Mas Petro biayanipun kangge srana-srana menika komplit kalian waranggono. Kok kaya ngundang Petro kok. Ane ngono kuwi ya mengko karangan ki gampang. Waton wis ana nyatane tak buk nek ne. Ndoro Janaka nek durung bisa waras jajal.

0: nganti pirang-pirang dino malah kok saya garing kuandane. Piye, Pak? Nek nganti awake dhewe iki engko didukani karo para piyayi ngamarta. Wis ora mung didukani iki jan calone nyemplung hukumang iki. Ayo dintani pirang dina pirang adate ki anggar sedo ngono ku cok kisisang ki yo urip kok. Pirang-pirang dina kok ora urip-urip ki. Apa tak melek bendina. Ora tak takon aku. Sing urip apa kok? Ndara Janaka ku. Lah kok melek? Kowe biyen-biyane ki le sedo ki lak mergo lak melek terus to anjuk. Ya ora iso urip. Mongko jan coto temenanan. Truk. Kowe kok bali, Truk?
1: Bali. Ndara Janaka urip burung.
0: Ha iki agi adure urip ning ora urip-urip.
1: Ketinggalan aneh kaya
0: Pak Petruk Bali Konungo aku lah di anak Petruk kaya Konungo Truk
1: kaya aja sembrono pak karo aku entas topo aja sembitingan kaya
0: iki tok tunggoni nyatani ora iso mari wong tuwaran duwe daya kono iki nih tak tambahan dora ana paedahe ora oke
1: kareng banget kan ini.
0: Ya, ben. Nangkene. Tak ngalahi aku wis ben. Tak lingguh kene wae.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tak ngalahi aku wis ben. Tak lingguh kene wae.
1: Tolong nek aku sing uripke. Coba. Waktu sewelu. Oyos kowe tang tak kula bales kowe. Selamat kosong.
0: Yaning talaga kadilangit

0: Petro. Nun, sing iso nambani aku mau kowe.
1: Nggih, Den.
0: Iki duit 1000 tanpa nono.
1: Ah, ampun mboten, pun dosa.
0: Kanggo bebungah pun mboten sampun ra. Iki aku lilo. Ah, pun mboten ra. Mbok yo ditampan. Ah, pun kaya ming 1000 ngono. Weh, aku anakku kok ana dayane, weh lha nek ngono sembodol dadi anake Semar. Lah

0: kowe kok ampuh temenan le.
1: Ayo ki oleh-olehane wong prihatin Pak Murojo cocok ngilani karo sak padha-padha. Jajal tru percobaan wudunku tambah nono. Sing wudune nggih ngendi? Kene iki tru. Nah kono kuwi, yung-yung aja kono kuwi aja kuwi kuwi wudun kuwi. Mongko ronggon mengisor nak. Nah iki ora usah tak tambani terus mung tak grayang ngono kuwi. Mari urung gong.
2: Weh lho. Aku jur iso blas. Iso blas tru, iso blas mari iso blas terus nganu mlotot.
1: Wah, pancen sing jenenge Petruk rada lumayan kok. Adikku tru, ya syukur. Kowe kok duwe kampuan kaya kono tru. Ho rek. Loro Janaka iso mulya jati-jati teman mulya aku melu seneng aku.
2: Hei,
1: aku seneng banget anakku iso nambani bendarane.
2: Tak terima ya, Truk, iso mecahke wudunku.
1: Heeh.
2: Aja tok lereki ora pecah-pecah iki. Masih jono lerekamu rada. Lumayan.
1: Semar
2: nun
1: sawise aku iso mulya jati-jati teman mulya becik ayu batu takilaku nggih
2: ning ngaten nggih den kula ngaturi weling sawetawis
1: penyai Pundur Janaka yen badhe madosi pusaka mboten perlu kados sing empun pun upama to ana apa-apa mboten perlu kagungan raos pengilukan iya aja cok gampang dionggrong aja cok gampang kena pengaruh lan ingriku senajan to labet dateng sinten kemawon mawas wong sing dilabuki wong bener apa wong luput nggih iya Petruk nggih niku weling kula yen ndara mboten daratur kula kula trima mboten ajeng nderek ndara kan dia teko mangkono eto ya sampe ngudara soko tapo padharaden Eswatamuka kang mas ngaturaken keterawasan kang

ngaturaken ketrawasan ana apa Dimas Iswatama mlayu kapiandhem ngaturaken kawuningan miturut saking wawasanipun Koko Prabu Basukarno Rama Durna Ita dipun beto Denawa sareng kalian paman Sengkuni nimbulaken rasung kawaning para kadang Kurawa saksampunipun kitalan sesepuh kekalih saengga Koko Prabu Joko Pitono andhawaken klimah ing sampun kula tampi supados munjuk ngersanipun Kang Mas Arjuna mbok bilih paduka saged ngerebat Rama tuwin paman Sengkuni negari Sina wangsul tanpa bronto yudo Kang Mas. Aku wis tau kepethuk karo butane asale saka negara ing Cundorante. Nyumanggaaken nang yen aku iso ngrebut Rama Durna lan paman Sengkuni negara diparingake bali. Inggih Kang Mas. Kota Poraden Danoko datan enget marang wawalir pun ingkang abdi kelah kantong bolonya songko palenggan ngluruk wonten keraton Cundorante.

0: Nawa Garing.
1: Apa, Pak? Bendaramu arep nututi Durna meneh.
0: Nampa pradulane Asatama nanging ana perjanjian nek iso ngrebut Durna negara bakal bali tanpa Brontayuda.
1: Ora mung age omonge Asatama, Asatama ki nggone wong goro.
0: Eh, ayo ditutake bendarane Petruk, wegah.
1: Aku arep bali ya.
0: Wah, kok bocah kok ngono. Eh, ayo nolo garis ditututi mesake bendaramu.
2: Ya tok ya,
1: kono.
2: Ora menyang, Truk.
1: Ora.
2: Ki kono dite.
1: Kono aku ora menyang kok, Bang.
2: Aku ya mung menyang rong bengi kok aku. Ini aku harus menyang aku.
1: Ayo kono.
2: Engkau nusul ya?
1: Mang.
2: Ayo nanti kowe.
1: Ah, Bali.
2: Bali.
1: Neng omah.
2: Aja kok ngono kuwi, Tru.
1: Ayo ben wong aku ora seneng ngetutke Ndara Janaka mergo ning mbilani karo Asatama. Karo sing jenenge Asatama kuwi aku sengite kepati-pati kok.
2: Wah, Jan Petrus pancen bedhut temenanan.
1: Arak ngono eh mulih bedae apa ngetutake Ndara Janaka wis diaturi preso yen golek pusaka aja slewani sleweng malah Asatama barang dirembuk ngara panjen wong mbok
2: napa
1: anandi
2: ajeng teng wandhe. Nah kok kundur mas?
1: Aku harus mulai ya aku. Anak itu nanti.
2: Ini kok ada mumet. Pulang ya mumet deh. Ya. Mangan nyet-nyet mas.
1: Aku ke nyawang lagi sebah kayak gitu. Upamanya kok keturutan mana tak pegat loh.
2: Malah sing ora-ora. Wong bisa biyen kaya ngono saiki dadi mlarat ki mergo saka aku.
1: Ngene ya, Mbak, aku saiki arep dadi kiai. Tegese dadi wong tua. Tetulung karo sak padha-padha.
2: Oh, nggih. Ngarepan kae tak tekenono dukun baru ngono.
1: Ngono sak mongso-mongso ana. Ana wong nambake mrene ayo. Kowe ya terus omong karo aku.
2: Napa saged nambani nek? Oh, iso. Oh nggih, ayo mangke nek pancen nonton. Kula tak.
1: Wis rasa blonjo ya mulai ya. Gila aku ndek pawitan 1000.
2: Oh nggih. Iki panjakan.
1: Panjakan. Aku duwe cita-cita kok nek besok keturutan dadi wong sugih omahe tak leton.
2: Anje kok dadi aja nggih omah kok doyong-doyong kaya ngono.
1: Wis dene iki tak tekenane dukun baru. Yo kula nuwun.
2: Mangga.
1: Kula iki kok panas pirang-pirang dina. Kasipun kang raka wis saged suwuk-suwuk. Napa dokter napa pripun nek pancen dokter kula kenyuntik kula.
2: Oh, wong mboten dokter kok. Nggih wonten. Dom ning dom goni nika tadi. Nyiwek mripatmu kuwi. Ah kok njur kaya kono dayoe.
1: Kula iki kajeng bertamba.
2: Oh nggih mangke kula undang, Mas. Ana tamu, pedok lalu tamune.
1: Njur ngopo?
2: Kok gale mriksa gek yayang. Napa ayu
1: kula nek iki. Wol peter-peter dinten iku panas banget.
3: Oh, lamanya ronde.
2: Kowe iki ngopo? Nek ngono kuwi mati aku. Kowe kok njok pakrakuane kaya ngono bapakne Sri.
4: Isa mati kowe.
2: Aku nek ditinggal kok ngono kuwi bali ngulon.
1: Angger iki tetulung e ora. Ora apa-apa goblok dijak sedhi ora to.
2: Aku gemah aku nek kowe wale-wile.
1: Wale-wile iki jur ngopo ora apa-apa kok. Lah iki de penjuru.
3: Penjuru kok cemburu kok penjuru. Niki somari ning sampean kudu nganakake duit 10.000.
1: Oke, auto gipu lari kau bakul rodo laris niki malah kurang 500 bilang gipu nolak tadi lo mang mengkurep. Wah jaga jelek. Oh. Le mengkur langgon maju ya. Gajel sono-ono wae ora. Meneng mawon iki kula japani nggih. Sewel. Pripun dirasa-rasake? Wah, jan, matur nuwun nggih, Mas. Tapi iso nambani kula. Dari somari blas. Angge wah, jan. Ayem banget. Nangis meneh.
2: Gayoi tenanan. Rasa dadi dukun nek ngono kuwi. Aku gemang aku. Anakku wis gedhe-gedhe.
3: Ora apa-apa lah kuwi ya goblokmu ora. Iki cara-carane iki terima kasih ngono kuwi ora.
2: Terima kasih kok kaya ngono. Engko nek aku terima kasih wong ora dadi kasep.
1: Oke, Mas. Nggih pun dereke sugeng, Ge. Jeng minggu ke

wis bisa oleh gawe nggonmu golek itu baling projo ing cunduranti Durna karo Sengkuni menika pendhita Durna patih Sengkuni kang dipun beto adhi kula Yayi Godomestaka apa syukur bejo sewu aku gembira dalaran negara bakal bisa tata titi tentrem kadang-kadangku bakal pinanggih ayam-ayam ayo senajan kula semanten ugi Koko Prabu wis to pesat nyawa samber nyawa Durna Sengkuni lebok nonong pakunjaran wis to aden dawu nanging dados kawulian kirang bejanipun menika mangkit dipun tututi kalian satriya ingkang nganggepipun satriya menika anak angkatipun pendhita Durna wis aja kuwatir yen pancen ana apa-apa mengko tak petukne dhewe ngestoaken dawa yudi tak direke kan.

satrio bagus ingkang mlebu ing Pakuwon. Iyo dasarnya to aku Janaka kuwi sapa? Takon karo aku rasa murti. Aku Jaya Kesumo, aku Gada Mestaka. Tak jaluk bali pepundenku Paman Durna. Menawa ora dulungake negara Cundurante tak dadekke sungsang bono bali. Yayi Jaya Kesumo, kula Kakang Prabu aja mung dikendelke wae Janaka tandinge aku keporo ngarep rampung.

0: Molo garing, piye Pak, bendaramu sedo meneh.
1: Panjen tak pikir-pikir omongane Petruk panjen
0: majas temenanan. Aku mangko saungkure awake dhewe Petruk terus sugih lemune. Sing ngomong sapa? Wong sing do bakul-bakul kuwi nambake mrono do iso mari saiki mas saya sapa-apa. Aku kuwi saya-saya setitik rongite malah kontal nggo nyarutang kae dadi. Sprene iki ya ora. Wis pilih-pilih siji loro, gapir siji loro wis tak towak teweke Pak Prato.
2: Wondok nek ora kalah. Kok ngono kok do mong ngomongke ora.
0: Lho kuwi nyatane kok Petruk kok iso dadi temenan. Iki ora ngrembug Petruk. Apa pan prayogane iki digawa nanggone Petruk apa ora ayo digrembug sing apik. Nah Petruk wis gemang wong Petruk gebacut mangkel. Karo Ndara Janaka, engko runa tambani mri biayane saya akeh. Wong sengit ki biayane akeh lek nyambut gawe sak enake. Werna-werna. Wis ngene wae Pak Apike. Bagong kuwi kongkonen sowan nang Amarta dadi mengko sinuwun Dwarawati karben rawuh mrene sak andane para wadya bolok. Dole Bagong, kowe aja kesuwen saiki gage mangkat to mlayu sowan nang Ngamarta. Nyuwun tulung sinuwun Dwarawati dadi ndak mrene. Aku, iki terus ngamarem to. Ngamarta.
3: Ayo ngamarem to.
0: Ngamarem to ki apa? Nang kamar ngremke maca. Marmitek wae.
4: Wis ora mangkat
0: ora. Ya wis tak jaluk pamit tak berangkat.

tunggalokan dari siji pernai yen kacondro adeki negoro ngamarto Prabu Punto diwo kasih boporo kadang nampi rawi puning roko noton Nurwati dan poro putro putro Pandowo yang pepaan.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: manco no aku ngenyo paring tono angge ganjar saben dino riring kang berbudi netepi pangandika. Ngaturaken perembagi panakrama rawuhipun Kaka Prabu. Wonten katampitan kali nampi pamujinipun Yayi kados winantu ing kaharjan nirsambi kala Yayi Prabu. Kula nuwun inggih Kaka Prabu. Selo kakangku podo Basuki. Iyo Dimas Werkudara kaya ora siji apa prapanipun kakang Yayi. Iyo. Kedawi saking menika rawuhipun Kaka Prabu perlu kula ngaturi prisa bilih para pusaka kendran tanpa taliworo malah rikala semanten ingkang rayi kembar badhe ngupaya pusaka kalian ingkang rayi Dimas Janaka saenggo spriki ugi dereng wonten pekabaran wangsul sawan wonten ing Praja Ngamarta ngaten Nyai. Iki kula aturi menggalih sedaya gesangipun para titah menika kapurba dumateng Jawata. Kenging kula gambaraken kados dene ubenging cakra manggilingan. Pasung kalipun Yayi ngemekaten dipun lampahi dening para kadang. Mugi-mugi menika mangke manjinga dumateng raos prihatos inggih. Nanging senajan kaya mengkono kersa kakangku, aku njaluk tulung ngungaken kaca paisan. Dimas Werkudara, opo? Kadya pangertimu kaca paisan senjata cakra kembang Wijaya Kesuma ilang saka negara Ndorowati. Dadi pun kakang tekan kene ya padha kelawan penggali para kadangku Ngamarta nandang sungkawa Yai.
1: Wah. Kelangan pusaka kok dadi iso bareng-bareng.
0: Iya pancen mengkono. Mun banjur tak dasarno dadi prihatine para kadang. Akhir tembe ketemu marang para putra wayah.
1: Ya citeng kakangku.
0: Yai iki kedah dipun sabar-sabaraken. Inggih Kaka Prabu.
2: Rindu mawur katonir kang mangawur-awuro. Tinon lir tengaraning prajurit gong maguru gongso

Kang ya teko mangkono kutapu. Saklebeting para sesepuh ing Ngamarta Imbal Wacana. Katungko plat jaluk kira Bagong. Aduh, Dewa sing ngaturaken

0: kikoyo Bagong. Nanging podo Basuki Bagong. Pangestu dalem kados manggih kalih harjan.
1: Iya.
0: Kunjuk kula ngaturaken pangabekti.
1: Le omong kok diwulak-walik.
0: Iya tak trimo pangabektimu. Nanging Bagong podo Basuki. Nanging pangestu dalem wilujeng.
2: Bagong kok ming dewi
0: ya mbak hampir ngeriyo
2: ratakon
0: onopo Bagong melayu-melayu kengken kiai ini
1: diutus apa
0: ngabari penjelingan sedaya sipados rawuh wontening Tundo Rante.
1: Kok onong Tundo Rante kuwi onong ngalas apa onong negoro
0: teng alun-alun
1: alun-alune sapa
0: Ratu Tundo Rante
1: jenenge sapa
3: kok litik-litik ta
0: dereng tau kepethuk
1: lah kok tekan kono
0: Ndara Janaka dipintos royo kalih Angsatama pun ngrebut pendhita Duran ing anu Durna lah tekan ngriku terus Pancakala Ndara Janaka bareng tekan ngriku tak daluk pendhita Durna weh lah kepasang Surja
1: kok ana surjane bareng
0: Oh nedya bakal
1: urut ya. Nedya ki ya bakal, bakal ki ya nedya kok didobel-dobel.
0: Ani karo aku aja takon dosa grayang wetengmu ya. Kelengang. Semburu lak wau pun mati ning urip sing uripke Petro. Ah, Petro wau terus kagol mboten menyang niki. Nek ora dijujul. Petruk kagol nggih pancen mboten niku Petruk nek kagol pancen wis pokoke wis nek ora basirene dhewe ora menyang
1: wayahe ngono ya prayoga diparani
0: parani saniki Petruk pun sugih kok napa-napa pun ana nggih mestine mboten ajeng miyogok nganu mboten menyang
2: Kados pundi Koko Prabu menapa mboten mesaken yen Dimas Janaka dados kuwondo.
0: Kanturun njeng manggisika yai kepangipun kakang nyuwun pamit badhe mbuktaken wonten Tundo Rante.
2: Ngatos-atos sena
0: apa ayo yai metu njebot
2: dereake diteng kakang pamit barep ngati-ati Dimas

Gatot Kocantarja Kulawa Kulawa. Miturut sangka pradulane Bagong, sungsun timbul sungkawane para kadang Amarta dalem tuti paman Diwas Arjuna. Nemai layon ana ing kraton Cunduran telabuh marang kacintakane Iswatama. Bakal ngerebut paman Durna kang bakal dikaniyaya karo Ratu Cunduran Tesak Wadya Balan. Lajeng kados pundi miturut saking dawuh dalem Kanjeng Prabu. Becik dibelani Nyai. Yen bilani Durna menika menggaing kula kados mboten wonten paedahipun. Bagong, nyun. Janaka mau kepilih rebuke karo Asatama. Kamas. Piye? Kamas. Sampeyan mangrebut Rama. Mangke nek iso menang, negara Ngastina bali ora nganggo brontok yuda. Ora nganggo brontok yuda. Lah kuwi Gatotkaca iso ngrebut Durna padha karo bisa njabel negaramu. Nyuwun pamit, nyuwun pamit.

sapa? Pakon karo aku Gatut Goto kuwi sapa? Aku Goto Mestaka. Eyang Durna bakal tak jaluk ora kena. Kowe kelakon boyong Durna iso nyempal sikile Goto Mestaka rampung nyawamu.

0: Hei Kresna,
1: kula kok Prabu, aku njaluk tulung Yayi Karna Tambanana. Loh, kenging menapa?
0: Disembur ula. Banjur ora weruh apa-apa.
1: Lho kok memala kok mesti seko ula lho. Nek ngono ula iki keterangan ya majas temen. Bare aku sing mati ya kesembur ula iki ora weruh ya.
0: Kesembur ula.
1: Yayi Karna.
0: Iya kok Yayi mangsa bodho.
1: Aduh. Mongko kula sampun mboten gagah kembang Wijaya Kesuma.
0: Wah.
1: Kepiye Yayi? Duh Kaka Prabu, mbok iki kula nyuwun kawelasan Kaka Prabu. Kula ngani nasi presa nggih, kula silak mesakake. Niki wonten dukun misuwur ning berbiaya. Sopo? Petro niku saniki upase sek mandi. Nambani wong mari.
0: Dadi loro.
1: Kuwale.
0: Wong loro dadi mari.
1: Wong sing hamil dadi duwe bayi. Majas temenanan.
0: Petro, nggih ning biayane kata.
1: Ya wis biayane pira-pira kumanut watun Yayi Karna bisa waras.
0: Arak ngono. Engko tak makelar.
1: Ya malah keberan to, Bagong. Aku ya arep ketemu Petro, Kaka Prabu ya pinanggi karo Petro. Ayo terno.
0: Oh, nggih, monggo kula dere.

0: Anggris muni sare iki wis ora. Ngikut. Bangeten temenan nganggo saka tindak ngono kuwi wis bleksek ora. Bagong, nyun kuwi bojone, engke niku. Wah, jan saiki wis katok angdawa. Petro yule turu sepatonan wah. Mau nek cukup dilalah. Omahe apik saiki trembelane. Sing nek suwo nga tak obong kok. Wong kok panas. Si Mbok, aku ingin teko, Mbok. Kaya wungu ngono dadi ora. Diunggre-unggre banget ya ora. Wangi dekampleng ngagek kerungu. Apu cek ini ku. Yau. Wajan adik ki kok yale nyelong-nyelong ngono lho. Wajan potongang. Karang ya wong gawe kamasmu kaya kamas apa? Masmu petu aku kon potongan lah iki mah ditukoke katok dawa batang iki tak ya. Itu yo ora tau nganu. Nabuh ora tau. Ora tau ya mencok seneng-seneng ngumpulke kanca-kanca. Wah jane sumamu apa saiki yu. Kiki ratu e. Eh. Ha? Kuwi ki ratu. Ratu sapa? Kowe ki goblok apa? Iki sinuwun Darawati, sinuwun Mandura, sinuwun Ngawangga, ndodok ora. Iki aku wis ndodok kaya kowe ki ora. Jan malah katoke sesake ora dak. Nang gugu aku nang kepenak wis rasane nganggo apa-apa wae. Ngajan-ajani kok sing ora. Ngaturaken pabekti kula Gusti. Ya tak trima ya, Mbok.
1: Aku ya banget panarimane, Mbok, kowe ngaturake bekti.
0: Nah, nggih. Aku kepengin ketemu karo bojomu. Ha niki sawek tilem. Ajeng kula gugane cok ngampleng nyangireng gugane. Gondrong ya Petrus sakiki. Nek digugah ora tangi, nek gugu aku grujuk. Mas. Adine rene ku lho.
1: Sapa?
0: Nganu Dik Bagong. Kon mangan nitip gek kon lunga kono.
1: Bagong rene gek munggah jubin ora wisuh barang ku mau.
0: Wah, jandi jubin sepisanane ngleleh.
1: Lah ku ngepel kesele ora jamak malah.
0: Karo sinuwun Dwarawati.
1: Wah, ngendi?
0: Ha iki rak yo bejane awake dhewe ta omahe dirawuhi ratu kok malah teturon ora.
1: Wah. Ngarang saya ora jamak.
0: Nyuwun pangapunten sinuwun.
1: Ya ora dadi apa, Petruk. Ngaturaken pabekti kunjuk wong ngandhap padha.
0: Ya tak trimo.
1: Ya Petruk tak trimo.
0: Kono kek gawe wedang. Tamel wedang menapa supaya dikersakake marang Gusti.
1: Sing urung tau ngunjuk kuwi wedang ketengkas.
0: Ketengkas kepiye to, Dik? Wong sekoteng. Kok ketengkas? Cananane yemah dan
1: rubah iki jangan.
0: Repot-repot gesek-gesek malah. Nuwun pangapunten dalam sewu ndoro. Ya wis kono Mbok lenggah njero kono. Nggih. Dan bapakne kok ya nemoni ratu kok ya katokan dawa. Bojomu kae sesuk dilengkas modar kok to.
1: Ah sebabe
0: nguru-nguru. Sugih masaya entek. Sing lebet tulung yo. Kakak wis ana sego kaning kae wae galo sing wis dipangan pitik kae entekno.
1: aku ngrawu kowe. Wong anggar geguyon karo Bagong tak antemi lho kowe.
0: Pak Petruk. Jan saiki sujanan tenan. Gregeten. Kowe iki.
1: Apa?
0: Apa? Petruk,
1: Lun.
0: Aku teko mrene.
1: Nggih.
0: Ndherekake Koko Prabu Yayi Karna kuwi nandang yodi mongko gerah peningal. Sepun pinten dinten? Wis rada sauntara suwe, Petruk. Oh, ayi. Kabeh niku ming nenuwun. Iya. Biayane sing kon rembugang aku. Piro? Iyo nek mripat kuwi 250 gong. Yo 220 ngono dadi.
1: Yo sing pekale rupiyai kalau momongane dhewe ya ora apa-apa.
0: Niki saking penune Petruk,
1: yo
0: biaya sedaya 300. Kok ya ana maklar moto ya.
1: Ya wis pira-pira aku manut. Iki pas Lano Petruk 300.
0: Ah lak ngono wis.
1: Ya. Dikurang 5000 iki nggo aku. Aku rugi temenanan iki, Truk. Wis dituntun mrene.
0: Ame cewu iya Bagong aduh Petruk yang pancen iso mari sesuk tak imbuhi seko 300.
1: Lho.
0: Lah maringi pinten to, Pak? Jare njaluk 300. Weh lah Bagong mah entuk.
1: Gong aja sembrono, tak nggo bangun omah.
0: Amit sewu nggih sinuwun. Iya ora dadi apa Petruk.
1: Wah, jalondo berat niki. Iki cobi-cobi kula aturi nuwun kaliyan Jawata.
0: Iya.
1: Oh.
0: Katon sorot ping Suryo.

Nyai Karno kula Koko Prabu wis bisa itu ya dadi sampun Koko Prabu saged pulih kados wingi muni. Aduh Petro, aku saiki malah ampuh kowe karo aku. Ngilok-iloke. Iki mbok ditek iki mbok. Ya.

0: ngomong di tapa mas warna sakarmu pokoknya ini yang mengkuget tindak belanja karo aku kadang ya wis pirang-pirang di nora kurang tahu yang paku ini nora juga
1: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Ora tau nang paku iki ana ora sudah. Ratu lengganeng kurmah jual jawil. Kowong dayak ora. Sing nyawiyata sing duwer. Aku njuk lungsurane klambi ya, Dul.
2: Ayo do lobok tak sekengane.
0: Bendaramu ya podo mati. Sinten mawon Werkudara Janaka Gatotkaca Antarja Sentaki.
2: Waduh, Janma.
0: Wis manut biayane piro wis?
2: Lah pokoke iki glundung suling jiwa siji nyatos ngono wae.
0: Engko aku ngelongi nyepuluh ngono. Tak usungane.
2: Ayo ngono ya kena kae ditatake lenggan sikik mengko dadi sing wis tak uripke melenggah.
0: Oh ya. Kuwi dingklek pawon agonan iki kuwi. Oh iya Den, ana piyai tak lenggahke dingklek cilik. Nah mengko nyenil. Ayo kursi sing kuwi lho sing gilap-gilap kuwi. Nanti tak jejer-jejer wis kono gek gorene gong wondo-wondo.
2: Cari tos daya poro kadang Pandowo
0: ingkang wis den ungkuli Sekar Candra Rawang
2: sanalika mulya jati jati Pandowo. Sore.
0: Ora aku ki ngematake tambane ki apa.
2: Wah, aku si Sowaras.
0: Lenggah pengeran riko Den.
2: Oh.
0: Iki Pak. Mungkin dana Werkudara blenyek. Oh, tak kira nek arep seneng ro aku. Itu ora sing nggo nambah iki ya pokok dadi. Ngemis sak lilitan. Lenggah wingking antrine. Ora patek apa ya? Apa tak teruk?
2: Ayo boh kaya
0: butuh kira ayo waras lenggah ayo bangun. Wah sekarang ngemata kekih cepet
2: Aku wis bisa wae lenggawi king. Niki terus munjuk, munjuk. Tata-tata munjuk terus kondon.
0: Iki Ndara Janaka mau iki kapok ora iki. Wong wis dicaosi preso kok ora. Kok mencorot.
2: Aduh, aku wis kaping pindu ditambani Petruk.
0: Aning jamane ku ya ora tau nggugu kali kula.
2: Ya wis aku saiki manut karo kowe Petruk. Pun lenggah wingking mriko.
0: Iya. Kami sekabeh pola bendara bisa mulia jati-jati teman mulia. Sirnane pola bendara mu iki mau jalanan labuh kelawan Pendhita Durna.
2: Nggih.
0: Yen Durna bisa kecekel, mengko negara Durna bakal bisa bali tanpa Brontayuda. Gandeng kabeh pola bendara wis padha kendih jurite. Saiki kowe tak pasrahi dadi senopati. Wah, semak munggah pangkatnya dadi prajurit saki bodong. Senopati ini pun kulo, iya.
2: Ayo, menderek mawon.
0: Kulo pamin pun wana menopo-menopo, rak kulo labuh negari, iya.
2: Iya, Petruk mesakno karo poro sesebamu, nggih.
0: Sak meniko wantan pun di onong tundurante, Petruk segitu lega, kulak temandang, kawih. Kulo

0: Gong, iki ulane Gong. Aku itu sing tukang nyemburi kuwi, aku kuwi memalane wong akeh kuwi. Iso omong ora kuwi?
1: Aku Nagarangsang jenenge kuwi sapa?
0: Senopati Ngamarta Petruk aku. Ratumu konrene tak rampungane nyawane.
1: Ora sah tanding lawan gustiku mungsu aku,
0: tak pepes temenan iki.

0: Waduh, mati aku, waduh. Mati aku.
1: Weh, kok menang, Truk?
0: Ah, sapa ulah kok dikalahi? Aduh, mati aku. Aduh,
1: betote. Main mati, Truk. Kalatas.
0: Iki wudel.
1: Wah, tak ora ilat ulah.
0: Ana sirane kira ilate nang kene apa? Ilat kok brobos. Aku tobat aku tobat kaniyo. Pan yo teko mangkono kutapo. Wardo waliko kangus den perwoso marang kira kantong bolo. Ilang sipating naga badar senjata cukur.

calono kalaya takut maring kutium no mau ngis-ngis. Panji teko mangkono kucapu diktio pesat nyowo twin samber nyowo kang manji ngono perang kataman pusoko senjoto cokro badar sarutomo twin paso pati.

Dadah. Ayo no Senopati ora kalah kok menangan. Aku Petruk kowe sapa? Patih Baliragas. Wadya balaku padha mundur kabeh untal malang kita nang arep ana. Mreno. Acarita kedawan pusaka senjata cakra badar Kyai Baliragas curiga madukara.

sing ngatasi wong kang ora sepira dawa darane kok dadi bisa ngepuk negara. Kowe sapa? Aku Petruk. Kowe sapa? Prabu Rasamurti. Kadangku padha temung ing pati mrene tak tugel gulumu. Eh, tak tibani gamanku kowe. Ilang sipating nalindro badar pusaka kota paisan.

randine kok ana wong kok ngono nganti mlebu kedaton. Aku Senopati kok. Senopati sapa? Petro aku. Kowe sapa? Prabu Kalima Dewa. Iki adikku Dewa Murti, Dewa Setu. Ayo pian pancen kowe bisa mateni aku belakno marang kancaku. Oh, telorong gamanku. Sinari toko capo Kalima Dewa Badar Pusaka Kalima Sodo. Dewa Murti, Dewa Seti Badar Pusaka Pulang Geni Tuin Kanjeng Kiai Kolo Misani.

0: itu, Nun, kabeh poro kadang-kadangmu Garing lan Bagong Bungah, kowe bisa menang peperangan. Luwih-luwih poro mong-mongamu kadangku Dimas Werkudara, sak kadang saya mongkok atine Petruk bisa mbalekake poro pusaka. Aniki klima sodo. Iya. Iya, Petruk. Lah sing tok nggo ngamuk mau kagungan dalem, ya. Kaca paesan nggih pun kundur. Ya syukur, Petruk. Wis bisa mlumplak. Pusakaku kembang widaya kesemua durung ana, dereng. Mah dereng ngertos kula manan. Niki senjata cakra kula gawa riyin mawon. Ya wis kena, Petruk.
1: Lanjut teko mangkono kutapuk prapan lo jim abang jim kuning kakang jim blorok tak golek

aku nggoleki kowe Kakang Jemploro. Kok ceniningan dene iki ngopo? Kembang Candra Urawan tak jaluk. Yen wis rampung nggonmu nambani anakmu si Jim Wiringgalih. Pokoknya ngene, kembang kuwi pokoke tak jaluk. Kowe arep apa? Iki sapa Petro? Pun ngajenge ming Jim. Aku dudu Jim, aku menungso. Yen ngono kowe goro. Goro ya ben goro Jim. Yen goro patene men patel telorong senjata cakra kutapa. Ilang sipating raja Jim Badaraden Nekula Raden Dewa.

0: orang ngira babar pisan yen adiku nekula lan sedewa. Inggih Kakang Prabu, inggih Kakang Prabu. Lha kok dadi siadi wujud jim? Keparing jawatur kula semanten kula nenggo Sekar Candrawirawan. Nanging sareng kula teliti, kula suwun kaiping jawata. Estanipun menika pusaka kagungan dalem Kakang Prabu Sekar Wijaya Kesuma. Lah saiki ning ngendi? Lah dipun beto petruk menika mau. Oh, dadi sing marai sugih kowe mau pusakaku. Ama mboten ngerti kula. Gorene nggo narik ragat pirang-pirang. Ah wis kebacut kaya sampean iku. Waduh, saiki ora ndi apa-apa aku. Mulane kok nggo nambani mripat mari, nggo nambani apa-apa mari senjata toko. Nggih, ana wis ora. Kota pasan pun teng riko, ijo. Bali tadi asal usul.
1: Truk. Truk. Piye, Truk? Adimu.
0: Yo ngene,
1: adimu lenggak-lenggak agintas iki mau. Ayo nanggonku ragate aku manut pira tambah nono
0: sapa bojoku modar ya semen.
1: Ayo to aku wis ora iso padha lho.
0: Wong sing duwe kembang iki lho wong sing tak ngumur kok kagungan dalem sinuwun Boromati yo.
1: Wela. Ya semengko sing nambani aku. Nek ngoten Petrus saiki sudu dukun dudu. Mau duk kon. Saiki mung duk. Duk duk.
0: Pak antem sisan ora. Nek kula sedewa, kula kok Prabu, kula kok Prabu.
1: Aku njaluk tulung Paman Durna golek ana tak tambanan. Iki sak kedah.

사투여 가까서 뽑으라고 도로요. 군문공 첩보포도 일락노마랑 일락에서 막고 온 달리.

Bismillahirrahmanirrahim. Sudule ihalatul a'mal. Kulawacane alon-alon. Santai-santai mawon. Ihalah iku nek Kiai Jombang nek maknane ngendi-ngendi. Ihalatul amal ngendi-ngendi amal. Dalam bahasa Indonesia menunda. Menunda-nunda amal. Amal ditunda nanti, nanti, nanti, nanti iku jenenge ihalah. Nek yai misbah bangilan nek manani nyemayani diamalku disemayani semayani ku jeneng ihalah. Arti judule niki ihalatul amal. Niki mejeng terus ngajine hikam tapi dibentuk siiran. Mulane aja dibuat lembarane dilaminating dikelompokno. Qala dawu sapa Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah tuwu fiku sedo. Sedane tahun 709 Hijrah. Ihalatuka utawi ngendi-ngendi ira oleh nyemayani sira. Nyemayani al-a'mala ing pira-pira amal. Amal kok mbok semayani wae kok engko-engko. Ala wujudi amal, ala wujudi farah alasane ing atase amane kesempatan. Golek kesempatan, kesempatan. Ditunda menunggu kesempatan yang baik, ditunda, ditunda. Iku min ru'unati nufus setengah saking pira-pira kumpurunge ati. Iku nudono atimu kumprung. Kumprung ku tolol. Hati atimu ku tolol. Bindu'u natin nufus setengah saking pira-pira kumprunge, pira-pira ati. Amal ditunda, ditunda, ditunda. Bapak-bapak, kula operasi niki nggih menunda-nunda. Di sampean sing gadah penyakit kaya kula niki bukan penyakit. Mulane gak kenek ditambani. Kula mulai keduten ngeten niki mulai tahun 2000. Tahun 2000 kula sampun berobat teng Profesor Dr. Dr. Darmadi William Booth. Berobat teng tahun 2000. Diberi obat-obat kimia. Tambah kula dadi otak kula rusak. Lomboten haget ngaji ku 2 tahun. Akhirnya sampai kula cuci otak karena obat. Cuci otak. Akhirnya kula nandar nek aku waras aku haji. Ajeng 2003 kula haji wonten kapal terbang sudah ganti tahun 2004. 2005 Mbah Yai Abdul Jalil Tulungagung Sedo.
pun mboten berhasil. Akhirnya kula datang Profesor Dr. Dr. Darsono teng Jogja. Ini ke. Diberi obat lagi. Gagal. Terus kula datang Profesor Dr. Dr. Abu Amar Rumah Sakit Islam Surabaya. Gagal. Kula datang Profesor Dr. Dr. Budi Utomo sandinge Bungkul niko. Obat lagi. Gagal. Asing kula datang Profesor Dr. Dr. Budi Susilo nganggo herbal. Obate niku gedene sak jempolan sak kuku. Iki regane sak juta. Tegane sak juta sak kuku. Sak juta kurang 40. Entek telung toples. Kantor ngitung mawon. Sampai 3 bulan mboten berhasil. Lajeng datang alternatif-alternatif niku sampun 7 orang disetor listrik sembarang. Gagal nggih. Akhire Ramadan niki kula mboten ngaji. Kula nggih terapi teng Surabaya. Waktu terapi ozon ke kula menyampaikan keluhan kula. Kula pun penceng, pun ngaten. Mripat kula mun merem, ben ngaji sampean guyu-guyu ndelok kula. Penceng-penceng, akeh sing guyu ndelok kula, penceng-penceng. Akhirnya kula diberi surat pengantar wonten rumah sakit bedah saraf. Nggih. Akhirnya kula ngriko konsultasi. Bareng konsultasi diberi penjelasan bahwa itu bukan penyakit. Karena bukan penyakit enggak bisa diobati. Nah, sing dokter dodol obat ya kesenengan. Wong sak kacang sak juta. Sak kacang sak juta. Entek telung toples. Gawe omah wis dadi. Ya. Mboten berhasil. Akhire kula ngriko diberi penjelasan. Itu bukan penyakit. Ya. Mbok menawa sing ngaji niku ngalami kaya kula. Ya. Bukan penyakit. Orang itu kalau makin tua otaknya mengecil. Otaknya mengecil. Jadi kalau mengecil maka saraf ketujuh iki bergeser kalih pembuluh darah. Bergeser. Nemplek. Nah, niki akibatnya iki saraf ketujuh. Kalau yang bergeser itu saraf yang kelima, wajah seperti disayat-sayat, koyo diiris-iris. Ki banyak orang bunuh diri karena gak kuat sakit. Iku saraf yang kelima. Kalau saraf yang kedelapan yang kena bergeser, iku kuping koyo dijojoi, seperti ditusuk-tusuk. Nah, kula niku saraf yang ketujuh akibate penceng-penceng. Nah, akhirnya para bapak kale dokter supaya pertengahan Ramadan niku saya harus operasi. Kula mikir nek pertengahan Ramadan isik ngadepi maleman. Ngaji maleman tiap malam, malam selikur sampai malam songolikur. Aku sopo marono riyoyo sing nemoni dayo sopo
daya kula kathah, kula tunda akhire bakda nemone daya malam soso pertama kula mun ngaji. Akhir datang dokter, jangan ditunda-tunda. Kegiatan tidak ada habisnya. Saya ngurusi kegiatan terus ngelali ngopeni awake. Niki kok tunda-tunda terus nunda-nunda jenenge. Akhirnya para bapak kula terus budal nggih. Pas tanggal 3 Juli niki dioperasi. Iku hari Isnin. Malam Selasa pertama kula mboten ngaji tasik teng Surabaya. Malam Selasa kedua dereng saged ngaji. Malam Selasa ketiga dereng saged ngaji. Niki kudune kula istirahat 1 bulan. Nggih. Tapi gak betah. Gak betah nggih. Biasane ngaji gak ngaji ku gak betah. Ya wis saiki ngaji alon-alon. Iki jenenge nunda-nunda. Tapi niki nunda berobat. Nek amal aja ditunda, aja ditunda. Wayahe ngaji, budhal ngaji, aja sesuk wae. Sesuk wae ku jenenge menunda. Kapane bengi wis wayahe salat ya salat. Kesempatan salat ba'da isya ya ba'da isya. Ora usah ngenteni engko-engko. Engko ae sing luwih utama ku salat ba'da tilem. Bakdo tilem kono dhewe salat dhewe. Kalau bapak Kanjeng Nabi wasiat neng Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dateng Abu Hurairah radhiyallahu anhu salat witir iku sadurunge turu. Padahal apa nek ngentung engko-engko jebul keturun kebablasan gak salat witir. Di Abu Bakar sampai Abu Hurairah wasiate Nabi iku nek salat ba'da isya salat witir lakonono sadurunge turu. Dene engko bengi tangi ya lakone apa ya salat hajat, salat tobat, salat apa. Nek dateng Sayyidina Umar wasiate Kanjeng Nabi salat witiriku bar turu karena kondisi fisiknya lain. Nek Abu Bakar engko mbek Kanjeng Nabi tuwek Kanjeng Nabi kacek 2 tahun. Nek Sayyidina Umar iki tuwek Kanjeng Nabi kacek 13 tahun. Di fisiknya masih kuat Sayyidina Umar. Di Sayyidina Umar nek witir diperintah sak badane tilem. Awake dhewe ya mapan turu salat salat napa ba'da isya salat witir. Dene ku bengi tangi salat maneh. Jangan ditunda-tunda, tunda-tunda. Kok biasane malah keturon nggih gak salat. Jangan ditunda-tunda. Bapak, kenapa? Wong sing menunda amal nunggu kesempatan yang lebih baik diarani bodho, kumprung, tolol. Krana kula sampeyan niki boten ngerti mafatihil ghaib. Mafatihil ghaib iki kunci barang-barang yang gaib. Mafatih haib niki termasuk aku mati iku kapan? Aku mati iku neng di? Itu termasuk sesuatu yang akan tiba, akan terjadi. Niku termasuk mafatih haib. Wahu sing difatihai sing dalu niki ngepasi 7 dinane Ki Haji Mukhlis Amin Denayat. Isih enom wonge gagah
nggih, sehat. Wong e gagah sik enom. Allah Bapak. Mantune Kyai Aziz Bisri sing ragil. Nggih. Ibu sing saking. Niki. Nalika Pak Ton niku mantu, piyambake sik rawuh melu foto-foto manten. Malah piyambake sing ladene catering. Kok bojone kalau piyambake gadah usaha catering. Sehat. Para bapak. Ora ketok loro. Nah, bengi lho esok iku lah kok wis gak ono. Ya sapa ngerti awake sehat kuaga isik enom. Ki termasuk mafatir ghaib itu aku mati ku kapan? Aku mati bakal eno endi? Kuburanku bakal eno endi mati? Para bapak lo gadah konco jene Haji Masruri niki dadi suriah teng Jawa Tengah konco sak kelas nalika haji bareng haji ternyata sedo teng Madinah lah umure sik tuwa kula umure niki konco sak kelas. Nah niki jenenge mafatihul ghaib. Ditunda, ternyata mati. Terus jenenge bodoh. Pak bodoh, awake dhewe gak ngerti apa yang akan terjadi. Oh, bapak, pirang-pirang di perjalanan, nggih, ada kecelakaan, mati. Ini mboten terus. Icara jawane awakmu nyemayani amal. Mesti amal kudu mbok lakoni. Ditunda. Engkuk wae. Ya, ngenteni kesempatan yang lebih baik. Iku termasuk tolol. Ya, tolol. Atimu ku tolol. Wong sing menunda-nunda ku rata-rata krana sibuk ngurusi dunia. Ane nek wau kula tulis nggih. Ngende amal.

insa illa liya'budun. Dawe Gusti Allah, aku gawe jin, gawe manungsa, aku gak kanggo apa-apa. Iku mung kanggo ibadah maring ingsun. Iki tujuane wong digawe ku ibadah, ibadah. Kok diperintah nyambut gawe? Nyambut gawe ke golek sangu kanggo urip, urip kanggo ibadah. Dadi ora kok urip kanggo sangu, sangu kanggo urip, urip kanggo sangu, sangu kanggo urip. Nek kapane ngono ya padha ambek wedhus. Dadi uripe kanggo mangan, kanggo mangan, kanggo mangan nuruti karepe nafsu, karepe syahwat. Jadi kita harus ingat kita diciptakan Allah untuk ibadah. Ibadah butuhno tutup aurat kudu mergawe. Ibadah butuhno mangan awake ben sehat kanggo ibadah. Ya kadang-kadang awakku loro, loro butuhne obat, butuh obat ki butuhno duit, diperintah kerja, kuwabeh kanggo sangune ibadah. Ya. Ati aja sampe uripku kanggo nyambut gawe tok, aja sampe niku digodha ambek setan.